100,2 Bane Ben Ranca Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini baru kena yang nemenin sobat Bane semua di jaga pagi beres bos. Edisi siar Kamis 13 Agustus 2026 ya sobat Bane semua. So, seperti biasa nih di jago pagi kita bakal bahas tips-tips yang menarik pastinya untuk sobat Bane semua ya. Oke, kalau gitu. Nah, di sini udah mau nanya nih sobat Bane. Pernah enggak sih sobat Bane lagi duduk di kamar atau di mana gitu ya? Terus tiba-tiba kepikiran aku mau ambil sesuatu deh ke dapur gitu. Nah, akhirnya berdiri kan, terus jalan ke dapur, terus kayak, tadi aku ngapain ya ke sini gitu kan? Terus ya pas balik ke kamar lagi baru ingat mau ngambil makanan gitu contohnya ya. Nah, siapa nih yang sering ngalamin kayak gitu nih sobat Bane? Kalau pernah, tenang ya sobat Bane. Kejadian seperti ini cukup umum. Kita bisa lupa tujuan sesaat ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Terutama ketika perhatian kita sedang terbagi atau berpikir pikiran kita sedang memikirin hal yang banyak ya sobat Bane. Jadi bukan berarti kita tiba-tiba punya masalah ingatan hanya gara-gara lupa mau ngambil sesuatu. Kadang otak kita memang sedang sibuk ngolah banyak informasi sobat Bane. Bayangin aja tuh di kepala kita ada banyak tab yang terbuka ya kan, tugas, jadwal, chat gitu. Nah tiba-tiba muncul tab baru gitu ya, mau ngambil sesuatu, mau ngambil barang. Makanya ketika kita berpindah tempat perhatian kita bisa berubah. Nah ternyata ada istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti ini sebenarnya, yaitu doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, perpindahan dari satu lingkungan ke lingkungan lain dapat membuat otak memperbarui konteks yang sedang kita gunakan. Misalnya, kita sedang berada di kamar dan punya satu tujuan. Kemudian kita keluar kamar, melewati pintu, dan masuk ke ruangan lain. Perubahan konteks itu bisa membuat informasi tentang tujuan kita sesaat lebih sulit diingat. Tapi ingat ya sobat Bane, bukan berarti setiap kali kita melewati pintu kita bisa pasti lupa. Dan bukan berarti pintu itu punya kekuatan magis yang bisa menghapus ingatan kita ya. Nah sekarang pertanyaannya tuh gimana dong supaya nggak sering ngalami aku tadi mau ngapain gitu. Tenang sobat Bane, ada beberapa tips sederhana yang bisa dicoba nih. Yang pertama itu ucapkan tujuan sebelum berpindah tempat. Ini sederhana banget ya sobat Bane. Misalnya sobat Bane mau ke dapur ngambil botol minum. Sebelum berdiri bilang dalam hati, aku mau ambil botol minum gitu ya. Kedengarannya memang agak lucu kalau diucapkan berkali-kali ya sobat Bane. Tapi dengan menyebutkan tujuan kita membantu diri sendiri untuk tetap fokus pada apa yang ingin dilakukan. Tips yang kedua itu jangan melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Ini yang sering terjadi ya sobat Bane. Kita mau ngambil charger tapi sambil jalan kita buka HP gitu ya. Kemudian ada notifikasi, dibaca dulu deh gitu ya. Lalu balas pesan, setelah itu buka aplikasi lain sampai akhirnya di dapur lupa kan mau ngambil apa. Nah tips yang ketiga itu manfaatkan catatan atau pengingat. Kalau ada sesuatu yang benar-benar penting, jangan selalu ngandalin ingatan ya sobat Bane. Kita bisa menggunakan catatan kecil atau ingat di HP. Misalnya mau beli sesuatu kan ke warung, nah catat dulu apa yang mau dibeli gitu sobat Bane. Tips yang keempat yaitu rapikan barang berdasarkan tempatnya. Misalnya charger selalu diletakkan di satu tempat, kunci selalu diletakkan di tempat yang sama gitu ya. Dengan gitu kita nggak perlu ngingat terlalu banyak lokasi barang. Nah kemudian tips yang kelima, beri otak waktu untuk fokus sobat Bane. Kadang kita lupa bukan karena nggak mampu mengingat, tapi karena sejak awal kita emang nggak benar-benar memperhatikan. Misalnya seseorang mengatakan, tolong ambilin buku di meja dong. Tapi kita sambil main HP kan. Nah 5 menit kemudian lupakan buku apa yang mau diambil gitu ya. Jadi ketika seseorang nyampein sesuatu yang penting, coba berhenti sebentar dan benar-benar dengarkan dulu sobat Bane. Perhatikan perhatian yang baik membantu kita mengingat informasi dengan lebih baik.
Oke, itu dia yang sempat banyak dapat tips supaya kita tetap fokus dan nggak lupa nih. Yang berikutnya, di sini udah bakal puterin dulu satu kita dari Aurelia Devi, Merpati Terbang Tinggi. Sebab jangan kemana-mana, tetap di 100.8 FM Rancabana.

0: time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: What?
3: Iya deh, saya.
2: Ambon nyoba balik cincin, ah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
3: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, ya, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
3: Malu, amos. Sembarang-sembarang sih nyedia beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang de picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk lambo cie
3: sabalah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Yolah sana, nangkep.

0: bali amis toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosaban, narancak. Bagagela sana ke toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor Ampek Kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 Ampek 85 5 Ampek 7. Toko Mas Ilham.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih

0: hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Sidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Sidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

yang sebenarnya semua. Una mau nanya nih, siapa yang kalau siang hari ngerasa ngantuk terus mikir, "Hah, aku tidur sebentar aja deh," gitu. Ya kan sih cuma sebentar, cuma rebahan, cuma merem bentar gitu ya. Tapi begitunya bangun, "Lah, kok malah tambah ngantuk ya?" Bahkan kadang kita bangun sambil bengong, lihat jam terus mulai panik. "Hah, aku tidur selama ini," gitu. Nah, ternyata ada alasan kenapa setelah tidur sebentar, kita kadang justru merasa lebih berat atau untuk bangun, sobat mana. Salah satunya berkaitan dengan sleep inertia, yaitu rasa grogi, bingung, atau kurang segar yang bisa muncul sesaat setelah kita bangun tidur. Jadi, bukan berarti

karena kata sebentar itu sangat berbahaya loh. Sebentar bisa berubah jadi 30 menit, 1 jam, 2 jam. Terus bangun dan nanya nih, hari ini hari apa ya? Ya kan ada yang kayak gitu nggak? Kayak serasa udah ganti hari gitu. Jadi kalau emang ingin tidur siang, gunakan alarm agar waktunya lebih terkontrol ya, Sobat Bana. Tips yang kedua itu perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam bisa membuat sebagian orang lebih sulit tidur pada malam harinya. Jadi kalau Sobat Bahana memang suka tidur siang, perhatikan bagaimana tubuh merespon. Kalau setelah tidur siang malah susah tidur malam, mungkin waktunya perlu disesuaikan ya Sobat Bahana. Karena setiap orang bisa punya kebutuhan tidur dan respon yang berbeda-beda. Tips yang ketiga itu jangan jadikan tidur siang sebagai pengganti tidur malam. Nah ini gawat banget nih Sobat Bahana. Ada yang berpikir, gak apa-apalah tidur malam sedikit, nanti siang tinggal tidur lagi. It's tidur siang bukan berarti bisa menggantikan kebutuhan tidur malam secara terus-menerus ya Sobat Bana. Kalau malamnya sering tidur terlalu larut karena begadang, tiba-tiba sudah jam 2 pagi gitu ya. Nah, jadi usahakan punya jadwal tidur yang cukup dan teratur. Tips yang keempat itu jangan langsung memaksakan aktivitas setelah bangun Sobat Bana. Kalau baru bangun dan masih terasa sedikit grogi, jangan langsung panik ya. Berikan tubuh waktu untuk sadar sepenuhnya. Bangun perlahan, minum air, cuci muka, buka tirai atau cari lingkungan yang terang. Lakukan aktivitas ringan gitu ya Sobat Bana setelah beberapa saat. Biasanya rasa grogi bisa berkurang. Tips yang kelima, perhatikan kebiasaan sebelum tidur. Kadang masalahnya bukan hanya pada tidur siang Sobat Bana. Kalau malam hari kita tidur terlalu larut atau kualitas tidur kurang baik, rasa ngantuk pada siang hari bisa lebih mudah muncul. Nah itu dia ya Sobat Bana, beberapa tips agar bangun tidur gak ngantuk-ngantuk lagi gitu ya. Oke deh kalau gitu, nanti udah bakal balik lagi. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100 kepada Bana FM Rancak Bana.

jam profesor Muhammad dan Minah Sanomalupan masih pernah di list di jam pagi beres bos. Aduh nggak fokus nih ya sebenarnya. Oke sebenarnya semua. Pernah nggak sih sebenarnya kalau ngelihat orang di sebelahnya gitu ya, kalau lagi nguap pasti jadi ikutan nguap gitu. Atau kalau lagi baca buku terus ada kata menguap pasti ikutan nguap gitu ya sebenarnya. Lucunya nih sebenarnya melihat atau bahkan membaca tentang menguap memang bisa membuat sebagian orang jadi ikutan menguap. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita ikut menguap? Apakah menguap itu menular seperti kamu menguap, aku juga dong ya? Ternyata fenomena ini memang dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Tapi tenang sobat bana, bukan berarti menguap itu penyakit yang bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Fenomena ini berkaitan dengan respon otak dan perhatian kita terhadap perilaku orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita bisa merespon rangsangan tersebut dan pada sebagian orang memicu keinginan untuk ikut menguap. Menariknya, nggak semua orang akan ikut menguap ya sobat bana. Jadi kalau sobat melihat teman menguap dan kalian tetap santai, ya selamat. Tapi kalau kalian baru baca kata menguap aja udah wah gitu ya sobat bana. Nah kita sama nih. Tapi sebelum kita lanjut, sebenarnya menguap sendiri itu apa sih? Ya, menguap adalah gerakan refleks yang biasanya melibatkan membuka mulut lebar-lebar dan menarik napas. Menguap sering muncul ketika kita mengantuk atau merasa lelah, tetapi juga bisa terjadi pada kondisi lain. Jadi jangan langsung menyimpulkan ya sobat bana, kalau aku menguap berarti aku kurang tidur. Belum tentu kok, menguap bisa dipengaruhi berbagai hal sobat bana. Nah ada beberapa tips sederhana supaya kita tetap lebih segar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tips yang pertama itu perhatikan waktu tidur. Kalau setiap hari kita gampang menguap, coba lihat dulu pola tidur kita. Apakah akhir-akhir ini sering tidur terlalu larut? Apakah waktu tidur sering berubah-ubah? Atau jangan-jangan sebelum tidur malah mau main HP dulu lah gitu ya. Terus tiba-tiba udah pagi aja tuh. Nah tips yang kedua itu jangan duduk diam terlalu lama. Kalau kita duduk terus dalam waktu lama, apalagi sambil melakukan aktivitas yang monoton, rasa kantuk bisa kembali terasa. Jadi sesekali beri jeda, berdiri, berjalan sebentar, melakukan peregangan ringan ya sebenarnya. Tips yang ketiga itu cari udara dari suasana yang nyaman. Kalau sedang belajar atau bekerja dan mulai merasa ngantuk nih sobat bana, coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah terlalu pengap, terlalu gelap, atau suasananya terlalu nyaman sampai rasanya seperti kamar tidur. Tips yang keempat itu jangan abaikan rasa lelah. Nah ini penting nih sobat bana, kalau tubuh sudah memberi sinyal bahwa kita lelah, jangan terus-terusan maksain diri ya. Sekarang kita ngerasa, aku harus selesain ini sekarang. Padahal sudah mulai gak fokus ya kan?

kalau kemungkinan, kalau memungkinkan, ambil waktu istirahat sebentar ya, sobat Buana. Tips yang kelima, perhatikan kebiasaan sehari-hari. Tidur cukup, makan dengan baik, minum sesuai kebutuhan, bergerak secara rutin, dan punya waktu untuk beristirahat. Kebiasaan sederhana seperti ini membantu kita menjaga kondisi tubuh supaya tetap siap menjalani aktivitas. Oke sobat Bana, kita masih punya beberapa waktu. Kalau gitu Una bakal puterin dulu satu lagu yang Rancak Bana untuk sobat Bana. So kalian jangan kemana-mana, tetap di 100 kepada Bana FM Rancak Bana.

0: It's time to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 7.

0: corner. Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina. Romantic Spartan. Geng Argentina. Kita menjadi saksi pecahnya triple crown, saudara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapayakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panah sumangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarih maju, Basatu, Tagulah, Jo Baradai.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dusun apa nanya. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko di tanggal 3 Agustus 2026 ya. Ampe hari jalan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Baik, kabar anak panangnya kini ko. Semoga laita kabar sehat dan bahagia selalu. Sukses selalu untuk dunia anak panangnya. Ya, di masa dia beradu. Dan di paginan ko selamai basuh.

0: Dia kita tentunya di Lamang Tapai ya. Kita akan menerima telepon dan akan bergabung di acara nangku melalui nomor 08212708300. Nampaknya lah ada teleponan ke bergabung. Kita langsung terima sana pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Mama Gaul.
1: Okay.
0: Baik, Wak. Bagaimana Mama kini kok?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Wak. Alhamdulillah. Iyalah kalau baik itu. Baik, sehat pula.
1: Lama pergi, Wak.
0: Alah.
1: Apa tadi lagu, Wak?
0: Apa lagunya itu?
1: Dari Cabi lah, Sagalu Gadang.
0: Sagalu Gadang. Akin kirimlah salamnya dulu.
1: Salam pertama untuk Allah yang terhormat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Cobaan hari ini saya akan bersama terkecuali.
0: Jadi.
1: Pak Jo sama Bu B. Kita Silva, Mika. Ada John.
0: Ya.
1: Mambo. Ayah sekalian ayah.
0: Okey.
1: Mama Iban.
0: Ya. Yeah.
1: Mama Nisa di kawan-kawannya. Ibu di kawan-kawannya. Mak Kamal di kawan-kawannya. CL, Mama Lili, Mama Ari. Mama Datu, Aksa Arifan, Pikirago. Nah, sampai berapa Pak Iban?
0: Okeylah kalau begitu.
1: Ya, doa.
0: Sekalu Gadang kau tak cabik nama lagu dah bakal tu.
1: Ya, ada.
0: Apa namanya gue? Kok grup atau apa gitu ya? Bakat Tumui gitu lah.
1: Ada Bakat Tumui gitu loh, Wan.
0: Jadi, lah.
1: Spesial sih aduh ya, Wan.
0: Oke lah kalau begitu, ditunggu lagunya Beko, Mama Gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
1: Rancak dan. Oke.
0: Demikian aduh Mama Gaul dan senak penengah ya. Bagaimana di pagi nanko kita terima telepon di belakang Mama Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Merdeka.
0: Merdeka, ikatan juang di Batipu.
2: Merdeka lo kami ikat kan?
0: Alah.
2: Mantap lah. Senangnya ya, sama jam tek limu lah kak.
0: Oh iyalah, harus iyalah. Begitu.
2: Terus lagu cek kak.
0: Apa lagu ikat kok?
2: Joget Aja Pasang sama Daniel Maestro kan?
0: Joget Ayah Pasang, ha.

0: Harus itu lagunya.
1: Enggak ada, Kak.
0: Iya, enggak keluarnya dewa kak tu.
1: Ah, jala.
0: Daniel Maestro nama lagu.
1: Iya.
0: Kok ada Daniel Maestro judulnya Joget Bagurau ya? Iya, Joget
1: Bagurau. Kalau enggak siapa Odi Mali adalah yang lagu itu.
0: Memang Joget Aye Pasang judulnya?
1: Iya. Dulu ada di mana?
0: Joget Aye. Ayo, judul itu mana yang enggak keluar apa tu?
1: Biarlah. Luko Baukia Jasan Dilu dari Rayola, Kak.
0: Luko Baukia
1: Jasan Dilu.
0: Jadi, okey, siap. Silakan kirim
1: salam. Salamnya untuk akak, maka selalu dikasih Allah yang terbaik, rezeki berlimpah ruah, merdeka lo rezekinya.
0: Amin.
1: Amin. Terus sehat selalu, sukses apa yang diinginkan. Amin. Jadi. Ya Rabbal Alamin. Untuk akak.

0: terus mama salam takut. Yang kakak bombek kos adanya kak, doanya sama kak.
1: Amin, oke, okay, baik.
0: Spesialnya untuk kakak ya kak.
1: Yuk, terima kasih kak.
0: Terima kasih banyak ya kak.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barna FM lancar barna.
1: Oke, okay, Ika Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, di belakang Ika Tanjung ada telepon siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang daunen. Selamat pagi menjelang siang pulau Radio Bahana Padang Panjang.
1: Okey, selamat pagi. Ya, Daus di Batu Sangka.
2: Iya, Batu mana daunen.
1: Yo.
2: Request lagu cik.
1: Lagunya apa tu?
2: Rindunya Bapisah Nyawa Jobadan.
1: Apa judulnya Bapisah?
2: Nyawa Jobadan.
1: Bapisah Nyawa. Oke.
2: Baik, Pak Suranan.
1: Yang ada lagu di siku sampai bapisah badan jenyau.
2: Ah, jadi nanya ada pentas kali.
1: Oke, baik. Silakan.
2: Iya. Terima kasih dan daunan yang paling elok.
1: Terima kasih.
2: Salam untuk daunan yang sedang menyiar. Di pagi menjelang siang, semoga terkabar selalu merasaki buat daunan dan keluarga.
1: Amin.
2: Salam untuk Saleha, salam untuk Uci, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bana di Padang Panjang. Tapi salam dari Daus di Terminal Pilihan Robok 5 Kaum Batu Hasar. Ya daunan.
1: Baik.
2: Salam untuk Putus Kumbang, salam untuk yang sahabat takos ya, yang turun sahabat takos.
1: Ika Tanjung, Ika Tanjung.
2: Oh iya Ika, salam untuk Ika. Maaf Daud Ika. Kepala lah kodok tantu. Salam untuk Ika di Patipua, semoga sehat selalu. Ika Tanjung lah dia.
1: Yo.
2: Semoga sehat, terima kasih salamnya. Salam untuk Pak D, salam untuk Aziza, ada Leni.
1: Yeah.
2: Ada Daniar, ada Raju Munir Cicumbang, ada Abu di Jakarta, ada Ampera Uncu, semoga laris manis sampirannya ya Danen ya.
1: Yo.
2: Salam untuk Putra Medan Boga, semoga sehat selalu. Putra Medan Boga dapat salam istimewa dari Daud untuk Putra Medan Boga.
1: Okay.
2: Salam untuk Pak Mister, ada Da'a Alfira, ada Putri Tanjung, ada Putri Bungsu, ada Putra Arifan, ada Gai Uban di semua. Ya, Zanen.
1: Baik.
2: Mita di Pikiran Tujuh, Evita Ayu di Koto, Elok di Silungkang. Aje salam untuk Putra Tebet sama Jo Mak Hitam di Piaman sama Marwah Bali sama Mori. Ya, Zanen ya.
1: Okey.
2: Ada tadi Pelala, ada Linda sama Kasar Nafah di Padang Panjang ni. Dapat salam dari Daud. Salam untuk Tri di Kacang, salam untuk Samsimar. Ada Putra Silba, dapat salam dari Daud Sonen.
1: Yo.
2: Ada Anissa di Tanjung Purula, salam untuk Manda.
1: Okey.
2: Potang Daud Sadanga, potang Putra Bagarah, potang ya, Bagarah. Yeah,
1: Putra Bagarah.
2: Putra Bagarah, dapat salam dari Daud ya Daunan ya.
1: Iya,
2: juga untuk pendengar setia Radio Bahana di Padang Panjang dapat salam dari Daud di Terminal Pian Robok. Yang kabar gabung baik ya Daunan ya.
1: Iya.
2: Terima kasihlah makin nama telefon Daud, terima kasih di putar lagunya. Terima kasih lo waktunya untuk mengecek nama Daunan di melalui udara.
1: Baik.
2: Dulu ya Daunan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Mengancam mana?
1: Demikian ada Daus di Dobok Batu Sangka. Dan senang pandangnya kita tunggu telepon berikutnya dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nonen.
1: Yo, selamat pagi Nita di Pincuran 7. Bagaimana kini ko?
3: Alhamdulillah, lai sehat-sehat saja, Nonen. Bagaimana Nonen?
1: Alhamdulillah, sehat pulo.
3: Ada lagu sih, Nonen.
1: Jadi apa lagu?

0: Lah licin kanyang dek basuji mana ne?
1: Lah licin kanyang dek basuji. Ah, jadi akhir-akhir lah salamnya.
0: Nah, salam pe bau Sawantago.
1: Yo.
0: Ika Tanjung, Mama Gaul.
1: Jadi.
0: Ayo Munir. Waditer, Panjai.
1: Ya.
0: Adi Jakarta. Kunida liar kita lah.
1: Oke.
0: Okay. Ah, salam tak kau kan kamu sore kau salahnya mana ne?
1: Baik.
0: Salam spesialnya untuk nenek dan nenek.
1: Jadi kalau begitu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Mantap.
1: Demikian Adonita ya. Di pincuran 7 Kota Lawe. Pincuran 7 lah gitu ya. Di belakang Nita. Halo. Halo. Ah, mas suaranya kok teleponnya tersambung lah. Halo.
2: Halo.
1: Ah.
2: Iyo. Assalamualaikum nen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku hilang selalu babang telebat nen. Apa nen tetakkan dia nen. Selalu dah albat nen.
1: Lama sinyal dah alam kena. Dah
2: sinyal ku.
1: Mana ku?
2: Nah,
1: ya.
2: Ha? Satu, dalam nombor 5 lalinya itu lang batu.
1: Minum ubek sudah tu ya.
2: Minum ubek ubek ah ubek kuai.
1: Ayo.
2: Apa tak lagu cek ni?
1: Ah, jadi apa lagu itu?
2: Lagu si Anna, oi, lanen dia. Cuma ambil lah doa doa nen dia.
1: Ya.
2: Salam tu nen ya.
1: Jadi,
2: lah ngopi ke sangat tu nen ya.
1: Ah.
2: Untuk saleha untuk si bos yang fahami nen ya.
1: Okey.
2: Ika tadi aku nak amuah menyalaman na babang seleb. Baik Ika telah last milili tadi tu nen. Tak puanya menyalaman dah al dah baat tu nen.
1: Lupanya mungkin.
2: Tak takkan. Nah, biasanya tak. Ruhnya nyalaman dah al untuk seleb-seleb guys. Tak tadi nak. Tak
1: pernah doi
2: salamnya lah, tak ni? Iya. Tuanya si opung tu nak boleh setanda nenek ni.
1: Okey.
2: Selatan juang ada dah al tadi pasal usang tu. Tu Mak Linda ke sini nenek ni.
1: Jadi.
2: Tuanya juang cuma kayu mak adang nenek.
1: Okey.
2: T.L. Mama Riri Raja Alam Kalimau Kacang ya. Anak ni balik lah manda Moria Mak Sikamba tu. Adik dah senang pihak kami Leni. Tuk Marwah kan nen ya.
1: Yo.
2: Ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah-ayah dapat salam kan nen ya.
1: Okey.
2: Cik Uniang Wisa, Cik Uniang Putih Tanjuang simpang apa piaman ya. Putih Tanjuang nen ajual kecilnya nen ya.
1: Yo.
2: Untuk yo ayah ulang pariaman nen nen ya. Baju nen ya.
1: Yo.
2: Untuk nyos. Si mama pi ancak gadi kepala lau di kadai alias mantia nen ya.
1: Jadi
2: untuknya ampera uncu nen ya.
1: Okey.
2: Aldi Jakarta nen aduh ada al salamnya si Aldi
1: itulah. Baik.
2: Mbak Bu nen ya.
1: Ya.
2: Untuknya Mbak Sri Mbak Nining Neli Wiwit Bukit Tinggi Sika Telalala Tulili tadi nen ya.
1: Baik.
2: Azizah Jeski Bocah.
1: Ya, nenek, okay. Rancak mana? Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Demikian ado AA, babang viral, eh. Lagunya Cupa Ambil Ladu, eh. Jika kita dengarkan bersama. Di belakang Daal, siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bang Onen yang ganteng.
1: Ayo, selamat pagi elok nan elok banako ha di Silungkang. Mbak kabar di Silungkang kini ko?
3: Di Silungkang cerah-cerah tari ini bang.
1: Cerah-cerah tari saja. Ya,
3: Tadi
1: pun
3: kalau bangunin kan
1: alun
3: lah kan.
1: Alah, kalau kini lah tabi, kalau tadi alun lah.
3: Kalau tak alun tabi, matahari tambah batu. Darah bangunin itu bangunin.
1: Iya itulah. Kalau mandingin saja terima lama.
3: Sampai itulah.
1: Ya.
3: Ayolah bangunin lagu kecil bangunin.
1: Jadi apa lagunya tu?
3: Lagunya...

0: Cilaku Jalan Basimpang.
1: Cilaku Jalan Basimpang. Jadi beko kita putarkan.
0: Salam-salam untuk Bang Onen, semoga saya selalu dan ganteng selalu.
1: Dende, yuana ko ha.
0: Aku untuk Nita Leha yang cantik, yang terbaik gitu.
1: Oke,
0: Terus untuk Dadaus. Saal.
1: Ya.
0: Ujung Munir, Mak Ambo. Ika Tanjung tadi.
1: Oke.
0: Putra Tanjung, Putri Tanjung.
1: Ya.
0: Khususnya untuk Mori. Mas Kamba.
1: Oke.
0: Aziza.
1: Aziza.
0: Anissa.
1: Oke.
0: Putra Uban,
1: Gai Uban.
0: Uban. Aldi Jakarta sama saudara-saudaranya dan kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Kita selalu minum kuasa.
1: Amin.
0: Khususnya yang udah masuk yang tadi, Bang. Yang belum masuk, Bang. Semoga selalu ya, Bang. Minum kuasa ya, Bang.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: waktu
0: ini, Bang.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
0: Ranca.
1: Oke. Demikian ada Elo di Silungkang dan Tanah Panangga ya. Lagunya Cilaku Jalan Basimpang. Kita menunggu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananen.
1: Iya, siapa Ananen kok? Halo?
2: Nurul di Pincuran 7, Ananen.
1: Nurul di Pincuran 7, Kota Lawe. Bagaimana Nurul kini kok?
2: Alhamdulillah, lagi sehat saja, Ananen.
1: Lagi sehat, ya.
2: Ananen, Mbak Adi Padang Panjang, Ananen.
1: Lagi sehat dan tetap semangat di Lamang Tapai.
2: Nurulnya minta lagu Cewa Nonen.
1: Apa lagu Nurul tu?
2: Yang Rustam lah nanya, Nonen.
1: Alun lai.
2: Pasuang Cinta Talarang, Nonen.
1: Apa judulnya?
2: Pasuang Cinta Talarang.
1: Ta pasuang pakai ta?
2: Iya, Nonen.
1: Ta pasuang Cinta Talarang, ya. Ta pasuang. Yen Rustam. Jadi, kirim-kirimlah salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Ononen, Minem di Tarata, Nipin, Puncu,
1: jadi,
2: Pak De, Bang Aal.
1: Iya,
2: Nek Inem di Tanah Hitam, sekeluarga Ononen.
1: Jadi, siapa lain, Nurul?
2: Uni Saleha, Uni Ami.
1: Iya.
2: Misalnya untuk Teknita nah sedang makan sarabi ini Ononen.
1: Unde lah makan sarabi Teknita tu ya. Jadi Abiku kita dengarkan lagunya. Iya, okey itu saja.
2: Iya Ononen.
1: Baik.
2: Assalamualaikum Ononen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Ya. Di belakang Nurul ada pesan masuk ke ya. Kita terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panjalayan Baka Bakiniko. Bapa?
3: Kita pula dapat.
1: Ya ya, tu mak kau langsung diangkat ah. Apa lagu Uncu kini ko?
3: Lapai urang ada sayangi.
1: Lapai urang, jadi, beko kita dengarkan lagunya.
3: Salam-salam.
1: Ya.
3: Cawanongin tu saya.
1: Jadi,
3: nama Gaul, nama Rini.
1: Oke.
3: Tadi.
1: Jadi.
3: Aldi.
1: Baik.
3: Kajen
1: Olamin. Iya.
3: Ada Munir Sumbang.
1: Oke.
3: Kita ke Telawe.
1: Siap.
3: Maaf tu, Azira, PL.
1: Iya.
3: Binda, Cahaya, Manda. Kai Uban.
1: Baik.
3: Marwa, Mori.
1: Siap.
3: Putri Tanjung.

0: Oke. Oke. Ya. Oke. Siap. Ya. Siap. Ya. Ya.
1: Ayah Nadia, Mak Ustam.
0: Jadi. Itu saja Uncu. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Oke. Di sana pandangnya kita tangguhkan dulu telepon dan kabar gabuang ya. Untuk di sana dan kemudian pun balik saya sudah lagu-lagu di kota Beko ya. Kita dengarkan lagu-lagu dan lata sadio di playlist kita. Lagu dan di request di sana di season pertama. Lagu dan pertama ku permintaan dari Mama Gaul ya. Mudah-mudahan Mama bahagia selalu ya. Dan juga salam untuk sadio pandangan kami dimanapun di sana berada. Kita kini di Lamang Tapai.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa ke paralu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: supporter Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown Together.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kudo mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapayakumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarih maju. Basatu. Tagulah Joe Baradai.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku

0: silaturahmi dong.
1: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
0: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
1: Ikut sampai sama Indigo mah.
0: Ah, enggak dua aja. Nenek tuh makin satu ya lunyu payang dan numbat anak.
1: Bisa beli angka ya.
2: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
3: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gue kamar juang salah mukul ah.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih enggak basi, enggak basi.
3: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
3: Tambah balayo apa tuh? Apa nananya nanancak Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
3: Apa tuh?
2: Buset terkulai.
4: Serati Komando Bana FM Ranca Bana. Dan senapannya kita lanjut di Lamang Tapai season kedua untuk hari kini ko yo. Jom menerima telepon tentunya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selamat pagi Pak D di Bukit Surangan. Apa kabar Pak D kini ko?
5: Pagi pulo wali awan, sehat, uang sehat lah.
4: Alhamdulillah sehat pulo Pak D. Apa lagu Pak D kini ko?
5: Dimakan cacing
4: ko. Dimakan cacing. Ah, jadilah kalau begitu Pak D, beko kita putarkan lagunya Dimakan Cacing, bukan makan cacing lah ya. Amin. Terima kasih. Doa dan sambung untuk Pak D.
5: Yo. Kasanova.
4: Kasanova.
5: Aziza.
4: Aziza.
5: Mori.
4: Ya, lanjut.
5: PA untuk.
4: Okey.
5: Admi Sri. Nurul 37.
4: Okey, Nurul.
5: Mabo.
4: Ya.
5: Marwa. Jadi Kolala.
4: Jadi.
5: Mamiri.
4: Ya.
5: Putra Tanjuang.
4: Okey.
5: Dina Rosa.
4: Ya.
5: Magaul.
4: Jadi.
5: Jauh kerja Pina. Aziza.
4: Okey.
5: Si Bungsu Babi Yanti.
4: Okey.
5: Unidah Liar Aldi.
4: Jadi. Siap.
5: Unika.
4: Ya.
5: Rika dan Leuban. Kikin.
4: Jadi.
5: Dawemi.
4: Ya.
5: Wanjai.
4: Ya.
5: Unisel. Kajualam.
4: Ya.
5: Pindah ke Tanjuang.
4: Ya.
5: Kita Tebet.
4: Ya.
5: Kita Tilbar.
4: Ya.
5: Teluk Lungkang.
4: Nama-nama
5: Kuala Kedua dan Kuala dari Tanjuang.
4: Ah, jadi Pak D, ditunggu lagi Pak D, Beko.
5: Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian ada Pak D di Bukit Surangan dan Sanak Penangah ya. Kita tunggu telepon berikutnya tentunya ya. Dari siapa lagi ko ya? Di 0821 2270 8300.

0: di belakang Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang mana nih?
0: Selamat pagi menjelang siang. Aldi, di kantor sini kok?
1: Di Cikarang mana nih?
0: Lagi di Cikarang.
1: Lagi ada bakpas kantor, jadi ada kupingnya juga.
0: Oh iya, di daerah mana tuh? Cibarusah atau Cikarang. Di Cikarangnya di mana?
1: Di dekat pabrik ini mana nih?
0: Dekat pabrik.
1: Salah satu pabrik.
0: Oh gitu ya.
1: Gak bisa di.
0: Iya, Cikarang itu kan memang banyak kawasan pabriknya. Ada Cip, ada Jababeka, ada Egypt, segala macam di situ kan.
1: Betul.
0: Oke, Aldi, apa lagu Aldi kini kok?
1: Ini yang minta spesial nih tamu kita nane, namanya Tante Lydia Kandau.
0: Mbak Lydia Kandau, Mbak Aka banyak tuh.
1: Minta lagu Ayam dan Lape katanya mana?
0: Jadi ya, oke, Ayam dan Lape ya.
1: Mintain lagu itu dong.
0: Jadi siap,
1: beko tuh.
0: Oh ya, salam tuh buat Mbak Lydia ya. Oke, baik. Jadi,
1: pokoknya amin penyiaran radio Padang Panjang kata Mbak Lydia.
0: Oke, baik.
1: Dia lagi di make up jadi nggak bisa ngomong.
0: Oh iya, siap.

0: Katanya terus untuk one ownernya pastinya.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Terus salam untuk Pak Adir sebentar ini. Terus ada TL, Bunda Dahlia,
1: Kayak
0: Uban, Mak Hitam.
1: Oke.
0: Terus Daus, Azizah, Komaga, Ampera Untu, Mister, Miko, Santi.
1: Ya.
0: Andy, Reni, Babang.
1: Jadi.
0: Lupa di mana. Itu aja.
1: Ah, jadi lah kalau gitu Aldi, beku kita putarkan.
0: Ini orang rumahmu juga ngawanin si konon.
1: Masik.
0: Jadi waktu pun dia baru datang.
1: Oke, ya salam juga untuk Adila tuh ya.
0: Jadi betul awak dari itu langsung pulang aja.
1: Oh, langsung pulang ya, tidak balik keadaan mogot ya.
0: Karena kita langsung kegiatannya mungkin sampai sore warnanya.
1: Oh gitu ya. Okay.
0: Kita bakso gitu kayak kasih apa lagi gitu di pabrik ini, bubuk-bubuknya gitu. Dari mayorannya warnanya.
1: Oh gitu ya. Oke. Sukses Aldi.
0: Iya, mana kasih banyak orang ini, mana nih didengarin di pabrik nih.
1: Oke, okay. Salam untuk warga pabrik di Cikarang tuh, udah lama banget warna ini tidak mampir ke situ.
0: Kami nih warna ini.
1: Warna ini punya. Ya,
0: gini-gini kita dengerin radio aja streaming kita
1: kan. Iya, warna ini punya pengalaman yang cukup lama tuh di Cikarang itu, waktu baru-baru di Jakarta itu, sekitar tahun 90-an gitu ya.
0: Tempatnya ngonin lagi.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau saya nggak boleh di stream.
1: Oke, warna ini paham mana tuh daerah Cikarang itu.
0: Dan spesial salamnya dari Mbak Lydia katanya.
1: Oke, salam kembali untuk Mbak Lydia Kandau ya. Oke, siap.
0: Terima kasih banyak Onan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar banget.
1: Demikian Ado dan sanak kita Aldi ya, yang kini sedang berada di kawasan Cikarang ya, Jawa Barat ya. Lagi sama Lydia Kandau. Oh ya. Ya, kita ikuti telepon berikutku dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik wanon men, selamat pagi lambang tapai.
1: Selamat pagi Mak Hitam di Pariaman. Ba kabar kini ko?
2: Ba kabar, selai sege-sege baik. Uban ba lari sinan.
1: Alhamdulillah sege bana ko ha.
2: Itu nang para luna wana.
1: Iyalah.
2: Piti banyak badan tanang.
1: Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya.
2: Ya banyaknya piti utama buat baca roh lewat.
1: Oh, iya sakit lah kepalanya nak.
2: Kak ada ke kalakiran.
1: Iya iya.
2: Ayalah bahasa lemak peak lah pagi kau wana.
1: Lagunya bahasa lemak peak.
2: Iya.
1: Siapa nama lagu tu bahasa lemak peak ya.
2: Ya, ada lagu yang termadu
1: dari
2: kita daripada untuk tegua-tegua.
1: Bahasa... Apa-apa bahasa lemak peak ya?
2: Ya. Bahasa lemak, bahasa campur, bahasa gua, silah ada nama
1: ya. Ah, jadi. Oh, syupiak isil nama lagu tu ya.
2: Rasa sini ke mana dia? Kepada sini ke tiga?
1: Anan ke dua baru.
2: Oh, anan ke dua. Awak baru anulah, awak balik.
1: Iya iya.
2: Baru dia si Albi nan dia dahat bogot tadi baru masuk baru monitor baru kan. Lihat doa lagu wan.
1: Bahasa lemak peak.

0: Kami awal mencari dia lah, salam lah sekali luar nah.
1: Jadi,
0: kalau nak dua kau dia kan tidur kan, kalau nak berlemak saya tu balai lah.
1: Iya.
0: Kalau anu mah, apa nama itu? Tak tapian mesti dia bilang sila hal itu. Yalah, kau nak apa-apa cepetai jadi, yo, Wan.
1: Apa?
0: Apa pecah-pecah dari si Nedi Gampo?
1: Nedi Gampo di season kedua ku pulau malah gua.
0: Olado lah.
1: Olado. Bahasa lemak
0: tak? Tangi dirantau ya lah.
1: Tangi dirantau aja deh. Coba kita cari dulu ya.
0: Lagu itu jadi masa muka anak menengi.
1: Tangi dirantau ya.
0: Ya banyak teman dan di durian sawit banyak teman anu kan semoga lagu kon tu aku ya kan ya punya apa dek ini mawan
1: iya amin
0: la yo kaki mau masuk anak duit kak karung alai kalau saya kata lagunya kau aji je kawan enen dah
1: jadi lagu kau kita dengarkan lagunya tangi di rantau ya
0: dalam keraga lah untuk dia kan tahu tadi je kan kawan jadi dan kerabat itu ada saja mau tukar kah
1: jadi
0: ya salam balik kedua semoga Aji sesia kabar sesia selalu juga kawan-kawan ni kah
1: amin ya
0: terima kasih salam kedua untuk wanonen malek wakili kerubana
1: okey baik terima kasih salam balik metam
0: sudah dua dua elok di selungkang orang teman dua metam dah lupa lu tu wana di apa daun tu
1: jadi
0: orang teman dua wana tu mah
1: oh mandu wana tu ya
0: orang teman dua wana konten gua anda kanduan dua orang
1: iya
0: kalau bandu aku di bawah mandi wan. Rasa kumbang wan.
1: Wan ya jadi.
0: Semoga sehat selalu saja putri sumbang di apa di putri sangka.
1: Ya.
0: Sudah tu ada lo putri sagu nanti ada lo Nisa ada lo Nita lah.
1: Okey.
0: Nisa Tanjuang putri Tanjuang putra Tanjuang.
1: Iya.
0: Kasanova, Bapak Gaul, Arjo Alam tak lakukan kadang kadang
1: lah. Jadi, ya.
0: Ada tua di selok.
1: Okey.
0: Terapet pagi, ada pagi kau nak menjalan siang.
1: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Bekom Hitam.
0: Di tangi jalan tahu. Tuan nak menangi kau sudah kena awal itu ada pagi lah sekiranya kau makan.
1: Tua, amin.
0: Kau belajar kau kiriman kerana minang.
1: Tuyo tu.
0: Banyak kerusakan di dalam minang kok dan banjir ke pertama lu selesai lah dia.
1: Iya betul tu.
0: Adona EBG dah gih dia Prabowo nak anu ke kadang masa aja nak kau ye. Ya lawan.
1: Iya jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko Maitam.
0: Ya salam baik batu kain tu wan belia tu.
1: Baik.
0: Tingkat Beko semua kasih selalu ya.
1: Siap terima kasih Maitam lah bagabuang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Kancak bana kawan.
1: Kancak bana ya.

0: Baik, di belakang Mak Itam ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi, Uni Dahliar.
1: Kabaonin.
0: Kabaonin, baik-baik, elok-elok saja.
1: Ini wiswat tanggal 17 Agustus tuanya.
0: Ya.
1: Merdeka, jangan menyerah.
0: Penuh semangat.
1: Bersatu, tigu, bercerai runtuh.
0: Yo, tuh, betul.
1: Bersatulah Indonesia ku.
0: Mantap, mana?
1: Mantap. Aduh, lagu Anen.
0: Apa tuh?
1: Ayu Angpi Tanah, tapi selain Ayu Dewi, aduh, Nenen.
0: Coba dicikok dulu deh, judulnya Asuang Pitana.
1: Yo, selain Ayu Dewi, tapi yang berduet. Tidak ada pun sekarang. Yang ada meloding kan, salam sontak untuk Maitam, Gaya Uban, Daud sama Putri Sekumbangnya.
0: Jadi,
1: Aldi sama Dilanya.
0: Okay.
1: Dia akan doa yang bintang film tuh, shooting hari.
0: Iya, betul lah.
1: Dia akan doa bintang film.
0: Iya.
1: Shooting Aldi tuh, Ma.
0: Iya.
1: Jadi, kadang-kadang ada kadangan, dia akan doa, misalnya dia akan doa bintang film, Ma.
0: Iya, aku ada fotonya, ha.
1: Iya, salamnya tuh, siapa lagi, Pak De, Bu De.
0: Jadi,
1: Salam untuk orang Bali, Marwah, Manda. Mori.
0: Jadi,
1: Putri Bungsu, Putri Ceria, Putri Wali. Putri Sago. Tadi yang apa untung? Komunitas Pecelang 7, After 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Iya, oke.
1: Bahasa Inggrisnya lah. Itu apa leang? Jalan salam mana? Amat tua nak muncul-muncul lah, kena terdengar suara amat tua lah. Tu untuk cepu lah, untuk sana punya go komuniti Kembang. Untuk cepu lah, untuk dia po komuniti Naga.
0: Jadi.
1: Lain donen.
0: Lain.
1: Siapa punya itu?
0: Nan menyanyi beko lepai badu jo Irma.
1: Oh itu. Aku nak lepai punya gagal lapai kacang lah mencak lepai tak asapu lah lagi cik rasa lah lagi.
0: Anda kok dulu cik lah ya Nelisa je David gitu mau nak asung pitanah je?
1: Ayo kadang-kadang ya lapai kacang mencak lepai sama rekam.
0: Gitu.
1: Nanti ni pun saya lah kalau.
0: Apa lah?
1: Yang tadi tu saya ada penyanyi cik lah.
0: Nelisa je David.
1: David? Asuang Pertana.
0: Iya.
1: Lencah lah punya tu.
0: Nggak tahu nen dua lem pernah nen tengah lagi.
1: Aku dah etiklasa tu lah Rayuan Maut.
0: Lagunya?
1: Etiklasa Rayuan Maut.
0: Rayuan Maut.
1: Itu lem pernah lo tengah lagi dong. Tapi kalau itu lah pernah tengah Rayuan Maut etiklasa.
0: Jadi baru jadi rezeki ya di Tia ya.
1: Itu tu lainnya yang.
0: Jadi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Bana.
0: Demikian Uni Dahliar dan Sanak Panangnya. Di belakang Uni Dahliar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iyo, selamat pagi menjelang siang. Ajo Munir Sikumbang di Pariaman. Alhamdulillah sehat bana. Apa lagu aja kini kau jawabannya suara aja ha?
2: Pintu saputi nego lawanan.
0: Apa gunung jantung jo hati itu lagunya ya? Cinta saputi mego ya.
2: Salam bertemu untuk anda yang juga sudah dapat jauh motor dari sini doa segala.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam berada TL di Kacang ada Taripan ada Pulau Rejo Alam ada Pulau Pintai Boban ada Merah Tua di Solo ada yang mati tangga Puteri 12 Sob Puteri Bintu.
0: Okey.
2: Ada Pulau Panjang ke Tanjung Adiga, Anita di Tenggara, ada Ayah Nadia di Tenggara.
0: Ya.
2: Ada Pulau Pak Dede dari Pala, Jatuh Rizmo Indangnya.
0: Ya.
2: Ada pulau Mangawur Perambanjang, ada pulau Sumbang di Perambanjang.
0: Hmm.
2: Ada pulau tu macam apa yang baru tadi ada pulau dari jadi kita lah.
0: Okay.
2: Papa ni tadi mangguang ada gimana ni kenal sama Pak Zul lagi bungsu sama dia semuanya lewanen.
0: Jadi kalau begitu.
2: Tapi nama saya bukan lalu kesalang kompak di udara dari Mesir pada mambat atau
0: warnen. Baik, Haji Munir.
2: Yo, terima kasih banyak warnen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak panas.
0: Di belakang Haji Munir ada pesan masuk dari siapa ko? Assalamualaikum Onen, Iko Alia dari Pincuran 7 Nio minta lagu Onen Ratu Kincetu judulnya. Salam-salam untuk Onen Nita grup Bahana Challenge dan sadolahnya lah katanya ya Onen ya. Terima kasih demikian ya. Dari Alia di Pincuran 7 Kota Lawe ya. Lagunya Ratuk Kincia tu, jadi betul kita katakan ya. Kemudian daripada itu ada pula permintaanku dari Ibu Aira ya. Assalamualaikum, Wanonen minta lagu Cik Wan katanya lagu Angit Tadah Pado Galih. Jadi, biko kita dengarkan lagunya ya, Angit Tadah Pado Galih.

Lagu nan pertama kini ko nan akan kita dengarkan dari siapa encak ya? Dari urang nan menelpon nan pertama di sisi yang kedua ya. Siapa tadi nan meminta lagu dimakan cacing? Oh Pak D ya. Salam untuk dan sanak pandangnya di masa jauh beradu. Baik nan di kampung, nan di padang panjang, nan di perantauan, dimanapun radio Bahana FM dapat didengar ya.

0: De, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan

Los buah pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Sering terserang jamur dan hama, ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana di Sana Penangnya. Tentu kita masih di Lamang Tapai sampai jam 2 siang beko ya. Nampaknya di telepon dan bergabung, kita langsung terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam War.
0: Yo, salam siang Putri Tanjung.
1: Yo War, siang lo beli.
0: Ah, aman di Pariaman sini kok?
1: Aman War.
0: Aman, alhamdulillah. Apa lagu Putri Tanjung gini ko?
1: Oh, bagamai lawan. Jadi, kapa perak.
0: Kapa perak.
1: Terus muda.
0: Bagamai gitu siang ko?
1: Iya.
0: Nah, jadi.
1: Bisa macam puawan.
0: Nah, mantu. Yang harus nida tu analin tak ada baka tu.
1: Zalmon ke pak?
0: Wanita dulu deh.
1: Nanti.
0: Harus nida. Surang dan melagu kapal peraknya. Harus nida. Ini nggak ada harus nida kapal perak. Ada maka tuh.
1: Anu aja lebih saja lah. Padia kato menikam jalan tuang.
0: Padia
1: kato. Menikam jatuh tua. Tidak ada mic ke dah?
0: Tidak ada lagunya tu. Judul itu.
1: Oh.
0: Apa itu?
1: Alah, alah, alah. Oh, alah. Biarlah mato ku buto, ku baawat, adoh.
0: Biarlah.
1: Mato ku buto.
0: Siapa nama lagu itu?
1: Pedusi penyanyi, tapi kita tidak tahu lo orang penyanyi namo itu kah?
0: Aduh disiku biarlah matuku butuh Fanny Fabiola.
1: Jadilah, putarlah.
0: Ah, jadi, okay. Silakan kirim salamnya.
1: Salam-salam bersama kawan.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik, ya.
1: Malam untuk masuk tadi, nanti masuk beko, tapi salam liput tanjuang satu-satu, ya.
0: Ah, jadi.
1: Waktu kan sakit, lu kan tak putar.
0: Iya, betul.

0: Nagipunto a Diyo Aal, Tuha.
1: Jadi.
0: Nama magawul. Ete dawiyar ko di pitalah, Tuha.
1: Oke.
0: Agay uban. Nagsenggol ke petang do. Kilang-kilang aja dari itu kan.
1: Iya, iya.
0: Assalamualaikum. Satu, dua, na.
1: Jadi, yo. Demikian Adu Putri Tanjung di Pariaman Bencana Penengah ya. Lagunya Biarlah Matuku Butuh ya. Kita tunggu telepon berikutnya. Sambil menunggu telepon, kita cek di WhatsApp. Ada siapa kini ko? Ada Fitri di Ransam. Assalamualaikum Wan Onen, Lamang Tapai. Selamat siang. Minta lagu Cik Wan, judulnya Marasai. Tapi seru dari pihak Isil ya. Salam untuk Saleha, salam untuk Ami, salam untuk Sedonyo, pandangan setia Bana di mana saja beradu. Salam spesial untuk Wan Onen. Makasih Wan. Assalamualaikum kata beliau ya. Berikutnya dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
2: Nasar.
1: Dari Sepoko?
2: Nasar.
1: Nasar ya? Okey. Aju Nasar di Tandikit kalau tak salah ko ya.
2: Ya.
1: Ayo ba khabar Aju Nasar kini ko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat pula di siku. Allah, lah siang hari mengopi. jadi apa lagu Jenazar kini ko?
2: Lagu dari Dayola.
1: Apa tu judulnya?
2: Pilihan je lah jawapan
1: dia. Dipilihan lah lagunya.
2: Ayah pilihan je, pokoknya Dayola.
1: Pokoknya Rayola ya.
2: Ya.
1: Jadilah kalau begitu. Aku diputarkan lagu dari Rayola, judul Lingkaran Cak ko ya. Darah Terasa Baku ya.
2: Ya
1: jadi. Jadi dikirim-kirim lah salamnya.
2: Salam bersama sama Nen.
1: Iya, terima kasih. Salam berdi ya.
2: Satu nak masuk tadi ya Nen.
1: Okey, baik ya.
2: Ayolah masuk, nangka masuk. Salam sudah.
1: Jadi.
2: Saya
1: dah tahu, Nen. Okey, Jo. Ditunggu lagunya, Beko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: Bahana. Ya. Ya, demikian Ado Aja Nasar di Tandikit, Kabupaten Padang Pariaman. Dan sana pandangnya, ya.

Dan sana penangnya sementara kini pukul sabale labia 28 mini ya. Masih bisa kita terima telepon atau pesan singkat di WhatsApp Bana di nomor 0821 2270 8300.

Baik, pesanan penengah berikut ko ada pasan masuk bantuannya di WhatsApp Bana ya. Cuba kita buka dulu. Dari siapa kini ko? Dari Ideal. Ideal di mana ko? Di Simabua. Oh, tanah datar ya. Jadi, apa katanya ko? Assalamualaikum, mononen. Satu lecik di Lamang Tapai Kowan.

Teragak Mandangan lagu Minang dari siapa ko? Oh, Mayang Sahira ya. Cinto Malaki Dapik judulnya One On End katanya. Okey, baik. Salam untuk sadonyo pendengar Radio Bana FM di manapun barado ya. Dari Ideal di Simabua. Jadi ditunggu lagunya beko, kita putarkan. Kita dengarkan bersama-sama tentunya ya.

Dan berikutnya juga ada pesan masuk kod ya dari siapa ko, dari Adrian ya. Adrian di mana ko apa? Di Blok A Pasar Padang Panjang. Okey, dari Adrian di Blok A Pasar Padang Panjang ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum Wan Onen, salamai siang Wan Onen. Minta lagu C Wan Onen. Lagunya dari Odi Malik ya, tapi yang versi orkestranya ya. Berarti cover ya. Aro-aro camih judulnya. Salam untuk adun sanak pengalih di Pasar Padang Panjang sadonyo ya. Mudah-mudahan laku galih hariko katanya. Amin, amin, amin, amin ya. Mudah-mudahan pasar kita tetap ramai pengunjung dari pagi sampai sore beko ya. Dan beko setelah sore dilanjutkan pula jumpa pasar kuliner onde-mande ya. Banyak nan seru-seru di pasar kuliner Padang Panjang ya. Satu hari baganti seliru ke pasar kuliner Padang Panjang lah sebentar nak pendengar ya. Baik, nampaknya dari lagu-lagu dan lah aduh ala cukup mantakan kita ke pukul 2 balik lagi habis ko sana pendengar ya. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu dan rancak di hari nanko di Lamang Tapai lagu Minang Satiok Pagi, permintaan dari dunsana-dunsana kita. Seiring lagu ko pulo ndak lupa kita salami ya. Aduh, penengah-penengah kita nan jauh di rantau ya. Ada Haji Anwar di Blok A Pasar Senen Jakarta. Ada Bung Zainal and the Gang ya. Di Daan Mogot di situ juga. Para staf dan karyawan PT Mayora ya, di Daan Mogot Jakarta Barat ya. Selamat siang dari Bahan FM Padang Panjang. Tidak lupa untuk petugas medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, di Rumah Sakit IRC Padang Panjang, dan selalu mendengarkan radio Bahan FM. Dan juga tidak lupa aduh Ibu Dr. Ninyo Mansani ya, di Sydney, Australia ya. Selamat siang, mungkinlah sore di Sydney kini ya. Dan juga untuk bapak-bapak security, baik itu di perusahaan swasta atau di instansi pemerintah. Selamat menjalankan tugas, semoga aman terkendali andaknya ya. Terima kasih untuk dunsana pandangan dan laba gabung di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Dan lagunya Alun Taputakan, mohon maaf dan sekadang-kadangnya. Dan juga besok insya Allah Lamang Tapai tetap ada di pukul 9 sampai jam 2 balik siang ya. Dan marilah kita dengarkan lagu-lagu nan lah dipilih di dunsana-dunsana kita di season ketiga nan ko ya. Dengan berakhirnya lagu-lagu Kobeko, maku salah saya pulau Lamang Tapai untuk hari kini ko. Dan nonton pamit dari ruang dengan sanak pendengar tentunya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: supporter Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown, saudara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Nera, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basaku, tagu, Jo Baradai.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambon nyoba li cincin ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kuku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Pidi mau cak Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tempatnya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi.

0: Upi kan udah punya cincin, untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin dulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh crazy kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak.

0: Iskandar Argentin datang dari arah luar begitu cepatnya. Saudara-saudara, kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentin, Romantic Spartan, geng Argentin, kita menjadi saksi pecahnya Triple Cross.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga, rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Joe Baradai.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Glow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821 72

0052 00 05. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 Banai FM Rancak Banai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, siang ini baru yang nemenin sobat Banai semua di Lisa Diko. Arigato. Jadi siar Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026 ya sobat Banai semua. Nah, seperti biasa nih kalau udah di Lisa Diko ya, kita bakal bagi-bagi cerita yang menarik yang terjadi di hari ini namun di tahun yang berbeda ya sebetulnya, yaitu tanggal 13 Agustus nih. Yap, pada siang hari ini kita mulai dari peristiwa 13 Agustus tahun 2004. Yang mana sebuah peristiwa besar terjadi di Athena, Yunani, yang mana hari itu adalah Olimpiade Musim Panas 2004 resmi dibuka sebetulnya. Yang bikin Olimpiade kali ini terasa spesial adalah tempatnya. Kenapa? Karena Yunani punya hubungan yang sangat erat dengan sejarah Olimpiade nih. Tradisi Olimpiade kuno bermula di Yunani ribuan tahun lalu. Jadi rasanya seperti sebuah tradisi yang akhirnya pulang ke rumah gitu ya sobat Bana. Upacara pembukaan berlangsung di Olympic Stadium Athens dengan pertunjukan yang memadukan sejarah Yunani, budaya, musik, dan teknologi modern. Setelah itu, para atlet dari berbagai penjuru dunia memasuki stadion dalam suasana yang meriah. Dan tentu saja nih sobat Bana, ada satu momen yang selalu ditunggu dalam setiap Olimpiade. Apalagi kalau bukan menyalakan api Olimpiade, ya kan? Nah, api ini bukan sekedar api biasa sobat Bana. Ia menjadi simbol semangat Olimpiade tentang persatuan, perjuangan, sportivitas, dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Menariknya lagi, Olimpiade Athena 2004 diikuti oleh lebih dari 10.000 atlet dari lebih dari 200 negara dan wilayah. Kebayang gak sih sobat Bana, sebanyak itu orang dari berbagai bahasa dan budaya berkumpul dalam satu ajang olahraga ya kan? Mereka mungkin datang dari negara yang berbeda sobat Bana, berbicara dengan bahasa yang berbeda dan punya kebiasaan yang berbeda. Tapi selama pertandingan

Langsung ada satu bahasa yang sama-sama mereka pahami, yaitu bahasa olahraga gitu ya. Dan inilah kita, dari inilah salah satu hal keren dari Olimpiade ini sebetulnya. Kita bisa melihat bahwa olahraga bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada kerja keras, latihan bertahun-tahun, kegagalan, perjuangan, bahkan mungkin rasa ingin menyerah sebelum akhirnya bisa berdiri di panggung sebesar itu ya sebetulnya. Jadi setiap kali kita melihat orang atlet berdiri di podium sambil menerima medali, sebenarnya yang kita lihat bukan cuma beberapa detik kemenangannya sebenarnya. Di baliknya ada perjalanan yang panjang banget ya kan. Nah, 13 Agustus 2004 akhirnya menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah olahraga dunia. Olimpiade kembali digelar di Athena, tempat yang punya hubungan begitu kuat dengan sejarah Olimpiade. Oke, itu dia ya sebenarnya. Ya, di sini masih ada beberapa peristiwa lainnya nih yang bakal Luna sampaikan. So, buat Sobat Bana yang penasaran, stay tune terus di 100,8 FM, Rancabana.

0: time to the commercial break. To the commercial break. Commercial.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: Ote mo, ala siap ko sa dunyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk ang kamarnyo ala kulo. Rasunyo laju kui ma. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado te. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sa dunyo tu. Deh, ala cukui disiko sa dunyo ma. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Ye, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo te.
3: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
4: Lah, ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini, bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya nggak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang. Atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
4: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi, yes.
6: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

100,2 Bana FM Ranca Panaham. Masih Buruna di list hari kol. Arigato. Oke, sobat Bana semua, siapa nih yang suka nonton film dan tiba-tiba ketemu satu aktor yang baru muncul beberapa menit aja tapi udah berhasil bikin kita ketawa gitu ya. Nah, kalau ngomongin aktor yang punya kemampuan seperti itu, nama Robin Williams rasanya nggak boleh dilewatkan, ya kan? Robin Williams adalah aktor sekaligus komedian asal Amerika Serikat yang terkenal dengan gaya aktingnya yang ekspresif, spontan, dan penuh energi. Bahkan nih sobat Bana, dia bisa mengubah suasana yang awalnya biasa aja jadi terasa hidup banget. Salah satu filmnya yang terkenal adalah Merge Doubtfire. Di film ini Robin Williams memainkan karakter yang harus melakukan penyamaran sebagai pengasuh rumah tangga. Kebayang gak sih sobat Bana, seorang ayah yang tiba-tiba harus berperan sebagai orang lain demi tetap dekat dengan anak-anaknya. Terus ada juga di film Jumanji yang mungkin sudah gak asing lagi buat sobat Bana yang suka film petualangan. Tapi bukan cuma film-film lucu yang membuat Robin Williams dikenang. Dia juga menunjukkan kalau dirinya punya kemampuan acting yang luar biasa dalam film-film dengan cerita yang lebih serius. Salah satunya adalah Good Will Hunting. Lewat film ini, Robin Williams menunjukkan sisi dirinya yang jauh berbeda dari karakter-karakternya yang biasanya penuh humor. Dan ternyata kemampuan aktingnya memang bukan kaleng-kaleng, sobat Bana. Perannya dalam film tersebut membuatnya mendapatkan Academy Award untuk aktor pendukung terbaik pada tahun 1998. Nah, bagian menariknya nih, Robin Williams dikenal sebagai seseorang yang bisa membuat jutaan orang tertawa lewat film dan komedinya. Tapi warisan terbesar seorang entertainer ternyata nggak selalu soal penghargaan atau seberapa terkenal namanya ya. Kadang yang paling melekat justru hal sederhana. Misalnya, pernah nggak kamu nonton sebuah film bertahun-tahun lalu? Terus tiba-tiba suatu hari kamu ingat lagi satu adegannya dan langsung senyum sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah kekuatan sebuah karya. Dan pada 13 Agustus 2014 dunia kehilangan Robin Williams sebenarnya. Kepergiannya membuat banyak orang kembali mengenang perjalanan karirnya dan karya-karya yang pernah ia tinggalkan. Tapi satu hal yang menarik adalah seseorang mungkin bisa pergi sobat Bana, tetapi karyanya bisa tetap hidup di ingatan orang lain. Film-filmnya masih ditonton, lucunya masih dikenang, karakter yang pernah ia perankan masih bisa membuat orang tertawa. Jadi kalau hari ini sobat Bana punya sesuatu yang sobat Bana sukai, entah itu menulis, menggambar, bikin video, ngajar, bermusik, atau bahkan sekadar membuat orang di sekitar sobat Bana tersenyum, jangan ngerasa bahwa itu hal nggak berarti ya sobat Bana. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin sesuatu yang menurut kita sederhana justru bisa menjadi kenangan yang berarti bagi orang lain. Dan itulah cerita dari 13 Agustus 2014 tentang Robin Williams, seorang aktor dan komedian yang pernah membuat begitu banyak orang tertawa dan akhirnya meninggalkan jejak lewat karya-karyanya. Oke, itu dia sobat Bana. Oke, di sini ada Terry, mari bernyanyi. Sobat Bana, jangan kemana-mana, kita nyanyi dulu gitu ya. Oke, stay tune terus di 100,8 FM, Ranca Bana.

100.2 BN FM jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi menemani Sobat Bahana dari jam 15 sampai jam 18 nanti ya. Ya, seperti biasa dia ada di Sosial OB. Sebelum Sosial OB kita ada Lisa Riko ya, dari jam 15 sampai jam 16. Dari jam 16 sampai jam 18 ada Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana ya. Ya, Sobat Bahana, di sore ini yang sudah pulang ke rumah ya, dari aktivitasnya, buat anak pelajar SD, SMP sudah ada di rumah. Tapi kalau SMA masih di sekolahan ya, nanti sebentar lagi atau jam 4 atau setengah 5 baru bisa pulang ya. Apalagi dengan kegiatan persiapan untuk HUT RI ya, Sobat Bahana ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya, baik itu di sekolah maupun nanti untuk persiapan pawai. Nah, karena untuk lomba gerak jalan dan juga lomba drumming kemarin udah selesai ya Sobat Bahana ya. Sekarang kita hadir lagi dengan formasi-formasi untuk persiapan pawai ya Sobat Bahana ya. Banyak atribut-atribut yang disiapkan untuk pegelaran pawai tersebut yang insya Allah pada tanggal 18 kalau nggak salah ya. Oke. Ya, Sobat Bahana, dari jam 15 sampai jam 18 kita hadir di Lisa Riko dengan peristiwa dan informasi yang terjadi pada tanggal ini. Hari ini tanggal 13 Agustus ya, apa yang terjadi? Nah, itu dia. Peristiwa apa aja, nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, tetap stay tune dulu di sini di 100.2 Ban FM. Ada Tenable dengan Tersenyumlah. Spesial buat Sobat Bahana yang masih bareng kita ya, yang selalu setia dari kita open sampai kita close nanti malam jam 23 tentunya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kami infokan juga ya untuk sholat asar kita ya pada hari ini pada jam 15:46 ya Sobat Bahana ya. Ya, sembari kita menunggu azan asar, ini masih ada Lisa Riko dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini. Yang pertama di tahun yang sekarang di hari ke-225 ya Sobat Bahana ya, di kalender Georgian. Nah, ini di 1913 ada Harry Bradley mengembangkan baja nikarat atau baja ringan ya. 1920 Perang Soviet Polandia, Pertempuran Warsawa dimulai. 1960 Republik Afrika Tengah merdeka dari Perancis. 1961 Tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat, Berlin Timur mulai dibangun oleh pemerintah Jerman Timur. 1999 Nisohaki menjadi bendera resmi Jepang. 2009 Wikipedia bahasa Aceh lahir ya. 2013 Kepala SKK Migas Pudi Rubiandini ditangkap oleh KPK dan kasus suap yang menimpa dirinya. 2017 pembukaan koridor 13 Transjakarta. Oke, sementara untuk hari kelahiran di tahun 1857 ada Henry Pancroft, Fritter ahli botani Swiss ya 1950. 1899 Alfred Hitchcock, sutradara Inggris 1980. 1926 Fidel Castro pemimpin Kuba 2016. Terus 1991 ya. Alexander Kanklilik ya, pemain sepak bola Swedia. Oke. 1994 Sri Wahyuni Agustini, atlet angkat besi Indonesia yang lahir juga pada hari ini ya, tanggal ini ya Sobat Bahana ya. 1996 Priyanka Chowdhury, pemeran India. 2000 Piper Reise, wartawan Amerika Serikat. 2000 Naja Men, anggota grup musik Korea Selatan NCT. 2003 Vicky Aulia, anggota grup musik Indonesia Unity ya. Oke, sementara ada juga yang meninggal pada tanggal ini di tahun-tahun 1910, Florence Nightingale, pelopor perawat modern ya. 1985 J. Willard Marriott, pengusaha Amerika Serikat. 1989 Tim Richmond, pembalap NASCAR Amerika Serikat. 2005 Laksman Kadigamar, 73 tahun, Menteri Luar Negeri Sri Lanka. Iya, sementara untuk hari raya dan peringatan Hari Kemerdekaan di Republik Afrika Tengah di tahun 1960 ya Sobat Bahana ya. Terus Hari Kidal Internasional. Nah, ternyata ada juga Hari Kidal Internasional ya Sobat Bahana ya. Oke, ya selamat sore buat nih para-para kidal ya. Ada aja ya. Oke,

Dan selamat sore buat semuanya. Sembari kita bersiap-siap ya menunggu azan asar kita pada sore ini ya. Kita masih dengerin lagu-lagu yang kita masih siapkan buat Sobat Bahana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Jember, Argentin datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentin, Romantic Spartan, geng Argentin. Kita menjadi saksi bencana Triple Crown, saudara-saudara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagu, jo baradai.

0: biasa.
1: Abang nyebalik cincin, ah. Kalau nyolo, nana mau pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beku nampak narancak durang baru menyasar. Satu kemas ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananya, Tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Oke, Wan. Ke situ lah, kini ya. Capek lah. Dimana sampainya, Tuan? Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyalah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko mas ilham.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore

100,2 Urban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Iya, barusan ada dari Witri ya, Lembayung Bali ya, cover dari lagu Saras Dewi ini. Yang dulu lagu aslinya dirilis pada tahun 2002 ya Sobat Bahana ya. Lagu andalan menjadi bagian dari album perdana dari Saras Dewi yang berjudul Krishan ya, di bawah label Bintang Rekor. Ya, penyanyi dan pencipta Saras Dewi, keren dah. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali. Sobat Bahana, kita jumpai di sore ini ya. Ini ada info terbaru juga nih mengenai Kota Padang Panjang. Ya, ini Padang Panjang menorehkan prestasi di tingkat regional Sumatera ya. Kota Padang Panjang meraih peringkat terbaik kedua tingkat Kota Seregional Sumatera dalam kategori akses dan kualitas layanan kesehatan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Best 2 Regional Sumatera. Nah, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Henry Anies BSBA di Hotel Radisson Batam Center pada hari Rabu malam ya, 12 Agustus 2026. Nah, terbaik pertama Kota Pariaman, kedua Kota Padang Panjang, terbaik ketiga Kota Pangkal Pinang. Bukan hanya penghargaan Padang Panjang, juga memperoleh dukungan pemerintah sebesar 1,5 miliar ya Sobat Bahana ya. 1,5 ya. Namun yang jauh lebih penting dari piala dan angka itu adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, penilaian cukup mencakup akses layanan kesehatan dasar, kepersertaan JKN, sanitasi layanan, layak fasilitas kesehatan sesuai standar, pemeriksaan kesehatan hingga inovasi pelayanan yang inklusif. Sebab bagi masyarakat sedang sakit, mereka tidak membutuhkan seremoni. Mereka membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, manusiawi ya. Disitulah pemerintah benar-benar diuji. Piala boleh berada di tangan wali kota, tetapi tanggung jawabnya berada di pundak pemerintah. Nah, sebab penghargaan itu baru benar-benar bermakna ketika seorang warga dapat mencari pertolongan dan bisa merasakan satu hal, ketika saya membutuhkan pemerintah hadir. Ya, selamat untuk Kota Padang Panjang, terbaik dua regional Sumatera, bukan garis akhir ya Sobat Bahana ya. Ini adalah amanah besar dan kerja keras melayani lebih dekat, memastikan tidak ada warga yang merasa sendirian jika membutuhkan kesehatan. Oke, ya, selamat sore Sobat Bahana. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini ya, tentunya lebih baik lagi pelayanan untuk bidang kesehatan ya. Oke, okay. Apalagi nih buat Sobat Bahana yang dapat BPJS ya. Oke, okay. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Kita lanjut. Iya, selamat sore buat Sobat Bahana yang beransur-ansur kembali ke rumah dan juga yang berseransur juga mau melanjutkan aktivitas di sore ini yang shift malam juga nantinya ya, bertukar shift jam 7 ya. Oke, dan besok pagi jam 7 kembali lagi. Ya, terus juga selamat sore buat Sobat Bahana yang lagi menikmati nansa sore, yang lagi jogging, yang lagi menikmati, yang menyiapkan hidangan untuk menu malam ini. Terus juga buat Sobat Bahana yang mau beraktivitas lagi ya dengan kegiatan selanjutnya. Oke, okay. Ya, kita dengerin ada dari Roman Sobat Bahana tapi bohong ya. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya.

0: udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nenggang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gagang, murah, lama dana.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
4: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat.

0: sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Deh, Rami, lo ngulang baru ya? Apa kakak Dena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dima, Dima.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Dimanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindalnya di Cikoha. Mari lah Dima, ini kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Dima. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kodie.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information.

ありがとう。

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai

0: dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Hey, tetap dengerin Ban FM ya.
4: Tetap dengerin Ban FM ya.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2.

0: Boleh dua senak pandang lah. Capek lah telpon, masih lamang tapai. Lagu Minang setiap pagi.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
4: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kita, semampu kita. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan

kita pada kesempatan kali ini adalah tentang makna iman. Iman merupakan satu hal yang sangat penting dan paling berharga dalam diri seorang muslim. Kekuatan iman inilah yang menjadikan kelelahan dalam berjuang di jalan Allah menjadi hilang. Kekuatan iman inilah yang menjadikan kegetiran, kepahitan di dalam perjuangan melawan setan menjadi mudah. Meskipun hujan, meskipun kadang malas, sakit, tapi dengan kekuatan iman itu bisa dilibas semuanya. Bisa dihancurkan, bisa dihilangkan, bisa dihadang. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi kita memperhatikan keimanan kita. Jadi jangan hanya tensi darah yang dikontrol, tapi kontrol iman kita. Jangan hanya kadar kolesterol yang kita cek, tapi cek terus apa? Iman kita. Jangan hanya cash flow yang dilihat terus, dompet yang dilihat terus, cek full atau tidak keimanan kita. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dahulu senantiasa berkata, najlis nu'minu sa'ah. Mari kita duduk-duduk menambah keimanan kita dalam waktu satu jam ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali kalau kita telaah di dalam kitab-kitab akidah, orang-orang tergelincir dalam masalah iman. Bukan hanya orang awam, tapi para ahlul ilm. Mereka apa? Tergelincir dalam masalah iman. Ada yang sampai akhirnya mengikuti paham Murji'ah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Karamiyah, dan lain sebagainya. Di dalam ahlu sunnah, iman adalah qawlun wa amalun wa i'tiqad. Perkataan, perbuatan dan keyakinan. Iman ini adalah lawan dari kata kufur atau kekufuran. Bukan lawan dari tasdik atau pembenaran. Karena di antara kekufuran itu bukan hanya ingkar atau mengingkari dari pembenaran saja. Jadi iman tadi, ini kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Iman itu terdiri dari apa? Unsur perkataan, qaulun. Ini dibagi menjadi dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Kemudian amalul qalbi wa amalul jawari. Amal juga dibagi jadi dua, amalul qalbi dan amalul jawari. Amalan hati dan amalan anggota badan. Bagaimana maksudnya? Maksud dari qaulul qalbi, yaitu al-i'tiqad, maksudnya adalah keyakinan tentang keimanan tersebut. Keyakinan di dalam hati kita yang kuat mengkufuri segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika iman ini terdiri dari empat unsur, kufur pun juga demikian. Lawannya kan kufur. Kufur pun bisa jadi dari apa? Dari i'tiqad, keyakinan. Bisa jadi dari perkataan lisan. Bisa jadi dari amalan anggota badan. Qaulul qalbi ini harus ada. Tidak disebut seorang mukmin ketika tidak apa? Tidak ada qaulul qalbi, tidak ada keyakinan yang menancap di dalam diri seorang muslim. Oleh karena itu orang yang tidak yakin, orang yang tidak membenarkan, orang yang tidak tunduk dengan syariat Islam, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ateis misalnya, tidak ada qaulul qalbi. Orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ini enggak disebut sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, perkataan lisan. Ini juga bagian dari iman. Apa contohnya? Perkataan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, zikir, baca Al-Qur'an. Ini bagian dari iman. Bahkan apa? Ada di antara bentuk kekufuran yang merupakan amal lisan. Seperti apa? Mencela Allah dan Rasulnya, mencela Al-Quran,
mencela sahabat. Ini amalan lisan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Oleh karena itu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika engkau tanya kepada mereka, ya, orang-orang munafik pada saat itu, kenapa kalian mencela Rasulullah dan para sahabatnya? Apa yang mereka katakan? Kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut ketika apa? Dalam pertempuran. Kemudian perutnya buncit, banyak makan, kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillah min dzalik, ya. Mereka enggak nyangka dengan perkataan itu. Dia kira apa? Kami hanya innama kunna nakhudhu wa na'ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bergurau ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bercanda dengan perkataan itu. Enggak ada keyakinan di dalam hati kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah beriman. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka bukan orang munafik. Ya. Jadi apa? Karena qad kafartum. Setelah apa? Setelah sebelumnya mereka beriman, ya. Kemudian kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya iman itu, ya, sebagiannya adalah amalan lisan. Begitu juga kekufuran, ya. Kekufuran itu ada macamnya yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada kekufuran itu amal lisan. Mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Qur'an. Ya, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pembodohan atau alat pembodohan, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang porno, ya, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ayat-ayat yang menimbulkan kerusuhan, peperangan, ya. Banyak sekali. Kemudian yang ketiga, amal, ya, amalul qalbi, yaitu amalan hati. Hati itu apa? Ada beban amal. Bahkan berat beban amal di hati itu, karena hati itu raja. Jika baik, ya, maka seluruh anggota badan juga baik, ya. Maka beban amal yang diberikan kepada hati seseorang, seorang muslim itu juga berat. Ikhlas misalnya, ini amalan hati. Berat sekali ikhlas itu, ya. Ikhlas sedaran dalam perbuatan dan perkataan, susah sekali. Illa man rahimallah, ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kebalikannya, kufur pun, ya, bisa terjadi pada amalan hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan au arrafan," barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal, "fasaddaqahu bima yaqul." Perhatikan, fasaddaqahu, membenarkan dalam hatinya apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal, membenarkan dalam hatinya amalan hati. Faqad kafara, sungguh telah kufur. Ini bukan kufur yang kecil, ya, kufur akbar, ya. Bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, di antara unsur pembentuk iman adalah amalan-amalan hati. Begitu juga seseorang bisa terjatuh kepada kekufuran ketika melakukan amalan hati yang dilarang, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti tadi, ya, membenarkan perkataan dukun. Ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan keimanan tanpa ia sadari. Ia tanpa ia sadari. Bisa jadi seseorang kufur tanpa ia sadar. Ya, bisa jadi itu. Seperti tadi yang dikatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bersenda gurau. Tidak nyangka kalau Allah Subhanahu wa taala bakal turunkan ayat, ya, yang apa? Menjelaskan tentang kekufuran mereka. Kemudian amalul jawarih. Iman itu, ya, terdiri dari amalan-amalan anggota badan. Seluruh ketaatan amalan anggota badan ini apa? Ketika dilakukan bisa menambah keimanan seseorang. Semakin sempurna keimanan, semakin apa? Banyak amal-amal soleh yang dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seperti amal anggota badan itu salat, contoh mudahnya.
Wa makanallahu liyudhi'a imanakum.

Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyanyiakan iman kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah, maksud dari iman ini adalah sholat. Kenapa sholat disebut dengan iman? Karena tidak akan mungkin seseorang beriman tanpa sholat. Gak mungkin itu. Ini telah membantah perkataan orang-orang murjiah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah keyakinan saja. Ada yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Ma'rifah. Hanya pengetahuan saja. Iman itu hanya perkataan di lisan saja. Ya. Bukan apa? Tidak ada pengaruhnya terhadap anggota badan, amalan lisan. Yang penting selama hatinya yakin, ya, lisannya mengakui bersyahadat, dia tetap iman. Walaupun apa berbuat ini dan itu yang membatalkan keimanan, tidak berpengaruh. Ini perkataan-perkataan yang salah dalam masalah iman. Iblis pun juga yakin. Iblis yakin enggak ketika iblis itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin sekali. Khalaqtani min nar. Ya Allah, Engkau yang menciptakanku. Yakin kan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Allah, dia mengakui sendiri. Khalaqtani, Engkau yang menciptakanku min nar, dari api. Apakah ketika iblis mengakui bahwasanya yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap seorang mukmin? Tidak kan? Bahkan apa? Dia minal kafirin. Jelas sekali ayatnya. Jadi enggak cukup dengan pembenaran doang. Tidak cukup dengan keyakinan hati doang, tidak cukup. Harus ada empat unsur tadi. Harus ada qaulul qalbi, keyakinan yang menancap kuat. Kemudian amalan hati, ya, ikhlas, mahabbah, sidik, ya. Kemudian macam-macam. Ya, kemudian amal apa? Anggota badan, ya, itu harus ada semuanya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sifat dari keimanan ini di dalam ahlu sunnah wal jamaah yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang. Tidak ada seorang pun yang imannya tetap dalam satu hal. Oleh karena itu kita harus cek, ya, lebih semangat daripada mengecek kadar gula darah, kolesterol, kemudian apa namanya berat badan kita masing-masing. Lebih dari itu, dicek. Lebih semangat mengecek keimanan daripada mengecek isi dompet kita. Ya, harus itu. Ya, karena apapun kondisinya, kalau keimanan kita full, meningkat, naik, bertambah, insya Allah kita dalam kebaikan, terus dalam kebaikan, apapun kondisinya. Dan banyak sekali hal-hal yang menyebabkan iman kita bertambah. Saya sebutkan di sini, ya, secara umum. Yang pertama adalah at-tadabbur li ayatillah al-matluwah minal kitabi wa sunnah. Bertadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Baik ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sangat teratur. Tidak ada satupun yang khalal, bertabrakan. Kalau satu lepas dari lintasan edarnya, sudah habis itu alam semesta. Menciptakan malam dan siang, ya, sehingga manusia bisa beristirahat dan bekerja, mempergantikan tadi, ya, malam dan siang. Ini ayat-ayat kauniyah. Menciptakan tumbuhan dengan beragam warna dan rasa. Siapakah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yusqa bima'in wahid. Diturunkan dari air hujan yang satu. Sama-sama air hujan, tapi tumbuh buah yang rasanya manis, asam, rasanya pahit, rasanya pedas. Yusqa bima'in wahid, dari air yang satu. Ada yang warnanya hijau, warnanya putih, ungu, ada warnanya kuning, macam-macam. Siapakah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Musawwir, yang memberikan rupa kita semuanya? Adakah di antara kita satu hari ketemu orang wajahnya mirip dengan kita? Persis. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada satupun. Enggak ada orang yang wajahnya persis atau sidik jarinya sama. Tidak ada. Al-Musawwir, Allah yang memberikan rupa. Yusawwiru fil arhami kaifa yasha. Memberikan rupa di dalam rahim sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada seorang

Melukis misalnya, melukis itu dibolehkan, melukis makhluk yang bernyawa dibolehkan, didatangkan, ya, kemudian suruh membuat 1000 rupa, saya yakin nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bermiliar-miliar rupa manusia, tidak ada satupun yang sama, hidungnya pun nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Tadabbur ini akan meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna al-waridah fil kitabi wa sunnah. Mengetahui, ya, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna di dalam kitab dan as-sunnah. Ini salah satu yang paling mendongkrak keimanan kita. Kalau kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi al-musawwir yang memberikan rupa, konsekuensinya begini. Ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ar-rahim, yang maha penyayang. Satu hari Rasulullah SAW melihat, ya, ada seorang ibu mencari bayi, ya. Ketika didatangkan tawanan, ya, ada salah seorang tawanan itu ibu-ibu sedang apa mencari bayinya, nangis kesana kemari, lari-lari kesana kemari. Kemudian ketemu bayinya, ya. Ketika ketemu, ya, itu dipeluk, ya, dipeluk, ya. Kemudian apa namanya didekap dengan seerat-eratnya, dengan penuh kasih sayang. Ketika melihat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tahukah engkau wahai para sahabatku, ya, apakah seorang ibu tadi itu rela melemparkan anaknya ke dalam api? Enggak mungkin wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah lebih cinta kepada kita daripada seorang ibu itu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu terhadap kebutuhan kita daripada kita sendiri. Jalan-jalan kebaikan seringkali kita ditunjukkan oleh Allah, ya, padahal nafsu kita menginginkan lain. Allah halangi diri kita dengan kemaksiatan. Ini bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang menghalanginya itu dengan musibah, dengan sakit misalnya, dengan kecelakaan misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, penuh dengan hikmah, ya. Boleh jadi ketika tidak ada musibah, tidak sakit, ya, tidak kecelakaan, kita akan terkena musibah yang lebih besar, ya. Terjatuh kepada kemaksiatan yang lebih besar, ya. Ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna. Yang ketiga, tadabbur Al-Qur'an ala wajhil umum fa innal mutadabbir la yazalu yastafidu min ulumil Qur'an wa ma'arifihi, ya. Bertadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya, ini juga akan menumbuhkan keimanan kita, memperlebat apa buah-buah keimanan kita. Tadabur, ya, satu ayat saja kalau kita tadaburi, ini insya Allah, ya, cukup membuat kita apa bertambah keimanan kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yarzuqu may yasha, ya, memberikan rezeki kepada siapa saja, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita tadabburi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi. Udah, kita akan apa? Tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu yang keempat, ma'rifatu ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akan mendongkrak keimanan kita. Banyak sekali, ya, terutama hadis di Bukhari dan Muslim, ya. Kita baca saja tanpa harus baca apa syarah atau penjelasan para ulama, itu subhanallah, ilmu banyak sekali di Bukhari dan Muslim, ya. Kita baca aja, banyak kan terjemahnya Bukhari dan Muslim, itu apa namanya ilmu di situ banyak sekali, ya, dengan beragam apa bidang dan cabang keilmuan banyak sekali, subhanallah, ya, bisa meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, ya. Wa ma'rifatu ma huwa alaihi minal akhlaq al-aliyah wal awsaf al-kamilah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengenal akhlak beliau dan sifat-sifat beliau. Beliau adalah orang yang memerintahkan kepada kita untuk berkata baik, dan beliau orang yang pertama kali mencontohkan kita berkata baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memerintahkan kita untuk berwajah ceria ketika bertemu dengan sesama Muslim, dan beliau orang yang pertama kali berwajah ceria ketika bertemu dengan seorang Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memerintahkan kita bersilaturahim, dan beliau orang yang paling semangat dalam
menyambung.

0: silaturahim, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang mendongkrak keimanan kita, yang kelima, atafakkur fil kaun, ya, merenungkan tentang alam semesta. Ini juga apa? Akan mendongkrak keimanan kita. Kemudian
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

Nabi Muhammad, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: corner. Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina. Romantic Spartan. Geng Argentina. Kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown Together.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Nera, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panas semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basaku, tagulah Joe Baradai.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan.

0: Juwaka.
1: Bahana.
2: Rancak bana.
3: Wan, kayo lamang tapay.
4: Inda, Allah dari pagi. Marapalam selah.
3: Apolo lah itu.
4: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
3: Di radio bahana jo.
4: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung di. Pencet nomor HP nyo.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
3: Marapalam. Meminta lagu minang malam-malam di radio bahana.

0: 103,2 Ban FM. Yang di sana pandangan, selamat malam kesadonya ya. Alhamdulillah Mas Sobat, kita balik di malam malam di malam nangko setiap hari Selasa, Kamis, sudah sana ya. Kita ada di malam malam dari pukul 9 malam sampai pukul 21 di Radio Bahana, tentunya di sana ya. Nah, kalau minta lagu silakan bergabung di 0821-2270-8300. Ayolah, di belakang lah dong, nak kamu buka pintu kita di sana ya. Ah, lama ndak bersobo sama aku. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo, mbak, kabarnya ko?
1: Malam-malam sehat.
0: Iyo, ah, iyalah.
1: Ya, sama sehat.
0: Alhamdulillah. Lama mbak, ama nak nelfon ah?
1: Bukanlah nak nelfon, nak nape, malah buang.
0: Tidak ada nampak sama awak telepon.
1: Di urat tari.
0: Di urat tari, sayalah. Tadi malam papa mama telepon ku.
1: Papa telepon mama lalu.
0: Oh, tidak ada mama tekan lo mama. Alah.
1: Tekan lo.
0: Iyalah.
1: Ini pulang apa? Laknya sih pandang ku, sayang.
0: Ya, sibuk Maya. Apa?
1: Iya. Sepang, sepang. Malam sepang.
0: 08. Di lah mana palam alai ma? 08.
1: Iya, minta lagu malam-malam lah alai.
0: Jadi.
1: Minta lama lagu ci, Salia.
0: Apa lagunya tu?
1: Dari Tiara Mon ada begitu.
0: Tiara Mon. Ya. Tunggu lo, cuba sental. Tiara Mon. Sebentar. Nasib sawalunto, kaja di apo, jaso mande, surek dari rantau, ombak purui, takui, bisa lo jadi tempat juga, elo puke.
1: Ah, kalau jadi tempat juga, lah.
0: Ah, jadi, iyalah. Iyalah, salam-salam lah dulu, ma.
1: Ah, dulu nama cepat laku, sebenarnya.
0: Iya, siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, si papa rupanya. Di langsung disambung sekali ya. Ah, iya. Si mama berjanji beli durian kalau papa tiba, cenya. Manya ma. Awak tagih kini ke.
2: Tagih-tagih.
0: Ndak ado bagi kecil-kecil lah do. Alah sohianya tu. Anak-anak gila guna berdua selalai. Durian dulu. Alah.
1: Mama durian ni kat ni bau dua ni sakui wah.
2: Durian wah.

0: Yelah, apa lagunya kini ke?
1: Ke si Aru tiyo ya?
0: Halo?
1: Ke si Aru, siapa ko?
0: Siapa ko? Oh, nak si Papa ke dah? Alah, disangka si Papa tadi ko ha? Alah. Ayo. Oi.
1: Hai, sehat.
0: Ah, alhamdulillah. Sehat.
1: Lagu boleh jadi.
0: Mak Ambo. Bagus tiba Mak Ambo ni. Sangka si Papa tadi ko. Alah, lagi cuahnya wak.
1: Angin malam lagu lo di.
0: Angin malam.
1: Ya,
0: kau ada kamu. Apa tadi di selalu jadi?
1: Kau ada kamu, Aisyah.
0: Iya.
1: Salam ke Selayang dan lagi kenamatan saya selalu penyakit murah-murah setiap buat saya. Ini nama saya setia jadwalanya dan 12 jadwalanya. Mampu ada satu tamu, ayo. Makasih banyak, ayo.
0: Iya.
1: Makasih banyak, Selayang.
0: Jadi.
1: Ayo, Assalamualaikum.
0: Apa tadi angin malam ya, Mbak?
1: Iya.
0: Angin malam, jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Mana FM?
2: Ya, mana? Kan lagi dia Selayang.
0: Iya sangko. Alamak. Ai.
2: Allah.
0: Ana
2: ada boleh buat lagu hari ini dan juga mana tu
0: ni tu. Mhm. Bama?
2: Ya.
0: Tapi di selo jadi tempat juga, nak di dah.
2: Sama duit sama Eli nak.
0: Iya, ha.
2: Ini sama yang dilakukan terus.
0: Iya tu kan? Iya tu, letakkan leh.
2: Iya, dilakukan terus.
0: Kena awak buta leh.
2: Angin malam.
0: Iya, aman.
2: Iya, angin malam. Salam pertama untuk saya yang sangat terus, semoga agak selalu.
0: Jadi,
2: lama mana anak-anak dengan suara siwa cantik lah.
0: Iya, awak lama nak dengan suara mak, boleh bertanya ke? Siapa petang si papa tu? Hanya sibuk mungkin mah. Ya, sibuk mungkin mah cikgu kan. Mah si mama ni. Aku
2: tiga-tigaan sama si papa tu.
0: Iya. Iya.
2: Iya, ini telefon ama hilang.
0: Ama
2: telefon juga dia. Ini hilang.
0: Ini yang hilang. Iya.
2: Salam untuk papa dah.
0: Iya, jadi.
2: Masanya pernah ada tempat kita kali.
0: Iya.
2: Nanti nikah. Putri Sago. Putri Sago masih apa tu malam ya Seleha?
0: Lai, Putri Sago Anissa.
2: Mati lampu Seleha.
0: Iya. Iya, mati lampu lah setengah 8 baru hidup dia.
2: Pas mau buka pintu, lampu mati sekali. Wah, capek pulang kau dah lah payah kau ini deh.
0: Iya.
2: Salam rancia. Oh, bertanya lah kamu tangan tangan suaranya tu Seleha.
0: Jadi.
2: CTL, malaria, mari. Marah tu agak ubat. Agak marah tu anak kamu mana terang suaranya.
0: Iya.
2: Untuk apa tu apa selepas?
0: Iya.
2: Sekarang tak ada sih lah. Selepas masih lelah kalau di belakang selepas.
0: Jadi, Andi.
2: Lain menengah lagi bahan apa? Salam satunya dah sebut nama tu gelar ya selepas.
0: Jadi.
2: Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan rancak mana? Kasihan lah.
0: Iya. Iyalah. Di belakangnya Mak Ambo di sana ya. Kita masih menunggu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Malam. Enggak lagu minum.
0: Iyalah. Lah tiba di rumah kah?
3: Rumah yang mana Sariha?
0: Iya.
3: Apa? Lah tidur sama ibu.
0: Alah. Iyalah.
3: Ibu kemarilah Sariha.
0: Mengapa?

0: sila yung kamariribot, makan durian.
1: Durian na muslim, bis lagi ang budo. Di ba durian, tadi muslim ko yung
0: sari, ha? Iya, iya, labi-labi-labi nak, bu, aman to.
1: Yo, kita bilo nyo, beli durian sari, ha? Makan nak sesama muslim sari,
0: ha? Jadi.
1: Lah, alam kan sari, ha, ko?
0: Allah ni, Allah.
1: Ba ako lang muna bikin.
0: Alun-alun terangkan ni. Ikaw ada orang mengundilah di luar. Itu nama anak di Jawa. Oh,
1: Allah. Tunggu lah dulu keluar sentah.
0: Jadi. Apa lagu ni kini kau?
1: Lagu baru lah.
0: Sedang boleh juga. Lagu baru nak boleh dah.
1: Dari si Elvia lah lah mun anang
0: Elvia. Iya. Iya jadi. Elvia pun ni.
1: Angkat lagu Elvia kan.
0: Elvia, wak cerikan dulu wak cikok lo. Elvia ya. Elvia. Tak banyak lah lagunya dah. Ada untuk membawa iya untuk membawa jauh dahulu jalan saya batamu mangkonya sanang jari ditahan lapih pulo minang
1: batamu mangko
0: jari ditahan lapih pulo itu kiranya apa pesambuasa hashtag di belakang ya nak indak kadenai cari hilang indak kadenai cari tukang panciang cinto ndak ada duonyo gaek berminyak Semarak Kota Padang, Kota Padang, Indang Singguliang.
1: Tapi kita selihat gitu, itu banyak saya baca ni tadi buta.
0: 2, 3, 4, 5 nanti. Ada 10 lagu. Kiranya banyak.
1: Batamu mangku kasana itu saya.
0: Alat taraso tadinya tu. Alat taraso tadinya tu. Adilah. Assalamualaikum lah dulu nih.
1: Salam pertama untuk saya dan saya dengar tugas mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk kerubahan di masa di Baradu. Ah, kepatang daus menjadi na punyo apa ya?
0: Iya. Daus. Iya. Nampak galaknya Jawa. Dado. Kepai ke?
1: Kita kampung ni saling hantu yo jadi yo tanya.
0: Indah lah dah ni. Awak dia tahu tanya tu awak apa lain? Awak buluhan lain. Awak ion mana lah kan awak ion lah ion ni suruhnya baralek makan gulai kunyang tu ni orang gulai kambiang kan gulai kunyang tu biasa panggil masin kan kalau di awak nak iya iwana tu kami ni gulai kambiang je wana tengah lah galak
1: jadi si daus go alun baralek lain salih
0: alun ke baralek je ni ke baralek untuk ke baralek ada us.
1: Yo, kalau saya
0: tahu, kau kau iya. Iyalah kalau dundang tu tiba wak. Makan gulai kuning. Makan gulai kuning gaje daus.
1: Ayo, mudah-mudahan daus menangat tu.
0: Iyo, ditunggu undangannya ndak ni. OTW lo kesangka dulu kan pulang kampung lo wak.
1: Salam Daus dari Uni Gadi Pangalang.
0: Jadi
1: Padang-Padang.
0: Iya.
1: Itu untuk Elo.
0: Ayo Elo, Elo antah lo lah. Lancar-lancar gemulai
1: dah. Elo sekali itu lo gak buang anak sebenarnya.
0: Nah, lah ya coknya ni. Tapi kok gak buang mungkin tu mah. Elo di Silungkang.
1: Sudah tu untuk ayah Nadia di Opitala.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk Pera Uncu di Kota Tua Penyalayan.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk Azizan, untuk Wanjai. Untuk TL.
0: Iya.
1: Untuk Pak D, Jamak.

0: Ya.
1: Untuk siapa yo? Untuk Putri Sago.
0: Ya,
1: Untuk orang Bali ke Sagonyo.
0: Kasa bali-baliannya, ya.
1: Untuk Ayah Ica dalam mula nak gabung. Untuk Putra Silba.
0: Ya,
1: Mulai gabung kamu, yo. Siya di direct ke warna nen tak masalah ha?
0: Lai warna nen sama nak gedihnya lah do.
1: Salam salam tak warna nen juga nak gedihnya.
0: Iya.
1: Nah tu Allah tu nama dengan suara buat berdua tapi salam tak ada ni.
0: Jadi.
1: Salamnya lah, salamnya lah tak ada. Aku berang tu ni tak apa.
0: Iya. Tak ada salamnya awak dah jadi lah.
1: Ya, salam tu ada awak gara-gara sing.
0: Iya, iya, iya.
1: Yo dah apa nambu yo dah.
0: Iya.
1: Ayolah, kamu dengan suara dia cik salam adanya sana.
0: Jadi, yo.
1: Terima kasih banyak saya.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
1: Lancak mana?
0: Ah, iya di sana Pandanga ya. Dari Uni Gadi Palala di sana ya. Di belakang Uni Gadi Palala kita tadi mau lampu selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Yo, dari siapa?
2: Kita lah.
0: Dari siapa? Masalah. Nak rang.
2: Nantilah.
0: Iyalah, marilah masuklah. Iyalah, Mbak Aka, Mbak Bunda kita ke mandi-mandi.
2: Paling
0: saya akan beritahu sebab untuk bawa mandi yo. Tampak dah satu tampak siap. Oh si. Oh ya dah. Ya ya ya.
2: Akan kacung yang lontu.
0: Aman aman. Awak pai sao tu.
2: Ayo.
0: Oi.
2: Dapat pintu kata yo.
0: Jadi aman aman.
2: Jawab kejaran mana u?
0: Beko di kabar-kabari, si yang beralek wak pai soto. Ayo aku dah. Aman aman. Yo. Iyalah. Mak apa mandi ko sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Iyalah, bamara palam mak lai.
2: Yo lagu malam-malam. Jadi. Lagu apa saya?
0: Hoi.
2: Lapai orang ada sayang ni.
0: Lapai orang nandan sayang.
2: Ya.
0: Ay, jadi. Jadi, salam salam lah.
2: Cak Saleha, Kak Donen.
0: Iyo, terima kasih banyak.
2: Mama Isa, Mama Gaul.
0: Iyo. Iyo.
2: Pak De.
0: Iyo.
2: Dahal Aldi.
0: Iyo.
2: Ayah Berdiri. Hello.
0: Iya.
2: Raja Nalamin.
0: Iya.
2: Raja Menir Sumbang.
0: Iya.
2: Kitawe. Imbo.
0: Iya.
2: Kiza.
0: Iya.
2: Indah Cahaya Manda.
0: Iya.
2: Uban.
0: Santi
2: Marwa Muri.
0: Iya.
2: Putri Tanjung Nidalia.
0: Iya.
2: Putri Bulsu.
0: Iya.
2: Kacanopa. Putri Sago.
0: Iya.
2: Haruma. Mak Datu.
0: Iya.
2: Babi Salallah. Ica Tanjung.
0: Iya.
2: Mak Hitam. Putra Tebet.
0: Iya.
2: Putra Tepan. Bang Jet.
0: Iya.
2: Ica Tanjung.
0: Iya.
2: Rosa.
0: Iya.
2: Putra Medan Kota.
0: Iya. Iya.
2: Ayah Nadia. Alah tu Saleha.
0: Itu saja. Jadi.
2: Itu baru.
0: Jadi Wande, makasih lah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
2: Rancak benang.
0: Ah, iyalah, iyalah. Dasar nak penang.

0: Ya, di sana pandangan dari mandi kita ya di Kota Tua Penyelayan ya, Rumah Makan Uncu judulnya di sana ya. Ah, iyalah. Di sana pandangan masih ditunggu untuk di sana nangka minta lagu, bakirin salam, bakirin pasan, silakan bergabung bersama kami di Siko ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Saleha. Anu malam, si Babang Selek kalinya itu langga albaat
0: Saleha. Pande Babang Selek baanya tu time pi kabel ada Babang Selek ko. Iyo, baala itu.
1: Baala lah malam pi kalinya bau kampung lu si mama je si mambo de Saleha.
0: Iyo, baala itu.
1: Mambo tu ki. Ada anu malam pi kini Saleha ya.
0: Iyo iyo iyo iyo.
1: Apa lagu Cik Saleha?
0: Jadi, apa lagunya?
1: Rindu sakit jiwa jadi malik ya Saleha ya.
0: Jadi,
1: banyak orang masuk ke pantun dari malam Saleha.
0: Lumayan lah.
1: Tak ada orang masuk pantun nak Saleha.
0: Iyo.
1: Ramai orang tak ada orang nak pantun dari malam. Banyak orang masuk ke pantun Saleha.
0: Lumayan lah.
1: Bahas Saleha?
0: Lumayan lah.
1: Lumayan lah.
0: Iya.
1: Alamak kan Saleha tadi.
0: Allah.
1: Apa sambalnya tu Saleha deh? Yang atau randang atau mulai talu lah Saleha.
0: Ayam lado hijau tadi dah.
1: Ayam lado hijau dah.
0: Iya.
1: Merah tu Saleha.
0: Indah ayam lado hijau.
1: Nak Saleha pakai jari yang nak Saleha.
0: Iya.
1: Pakai atau pastai ke lemak Saleha ya.
0: Iyo.
1: Asik ada onen ke di bahan nah, Saleha selama untuk onen dia nak gaji itu Saleha ya.
0: Iyo.
1: Lah senyum-senyum lah galak mandi si onen dia nak gaji. Nah, nama Babang Selek agak buang Saleha ya.
0: Iyo.
1: Sedang makan aja tu Saleha, onen dia nak gaji makan mie rebus lah.
0: Makan nasi lah.
1: Nasi, apa namanya nampak di Saleha
0: tu? Tak tahu dah. Tak tahu nak nampak dah.
1: Tak tahu dah beli nasi bukuih di Kumarang. Beli nak Saleha.
0: Iyo mah.
1: Kumarang mangguang tu sama lemak di Saleha ya.
0: Iyo iyo.
1: Salam untuknya opung kian turi nak boleh sakandan Saleha.
0: Jadi
1: putra Tanjung aja ada ajik tau sang ada Mbak Linda Arista lah pakai penyiar lah mau bahana senang Saleha ya.
0: Iyo.
1: Halo?
2: Iyo.
1: Halo Saleha? Halo?
2: Iyo, taruh eh, iyo.
1: Mak kayu mak adang ya Saleha ya.
0: Iyo.
1: Mangga Saleha sebentar ya Saleha.
0: Iyo jatuh pena, tahu dah Alin cari pena wah. Alamak, tahu sajonya. Iyo jatuhnya. Iyo.
1: Nanti Bali lemandam lagi mak si kambak ni ada nanti kami. Kalau orang lagi di mbak dah ada lah buang-buang kalau malah palam tu tak. Jadi laman tapai itu Saleha ya.
0: Iyo, iyo, iyo.
1: Padahal di sini banyak penggemar Babang Selek. Sinan tak Saleha?
0: Iyo.
1: Mak kambak lah jarang lah masih buat laman tapai. Baat Saleha?
0: Baat tu ya.
1: Jonen jarang lah mak si kambak lah buang nacok lah buang apa tu di bungku je si maruah. Saleha pribadi
0: ya. Iya, sibuk orang mah.
1: Sibuk membuat nama tulimba tu kan sampai membuat-buat bantah banyak. Saleha ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, dah ala cok bayi kasinan jojik ya Saleha.
0: Iya.
1: Tidak bersua je nak jojo siano, jo manda mori, jo maksi kamba. Tidak baat tu Saleha.
0: Baat tu ya. Lain dah ala telpon ni nyo. Lain bah telpon ni nyo.
1: Di telepon dulu lah Saleha.
0: Di telepon dulu.
1: Kata tu orang baik kasua banyak-banyak. Satu bantah ke sinan Saleha.
0: Iyo betul lah bana.
1: Kan basu limbak Saleha.
0: Iyo.
1: Ya cok dah alpai sinan jojik ke Saleha.
0: Iyo.
1: Kadang sampai ke kacang ke itu Saleha ya. Tapi tidak ragu itu Saleha ya.
0: Iyo iyo.
1: Untuk ayah pandai sikit ayah anda. Selainnya ayah-ayah nak pergi salam Saleha ya.
0: Jadi
1: untuknya mak hitam si kumbang ibu mami dan nyinyi itu tamu nyinyi aja aja Babang Selek ibu mami itu Saleha ya.
0: Lagu da'al lagi ni kok.
1: Pak Saleha.
0: Lagunya apa?
1: Tapi rindu sakit jiwa.
0: Oh, rindu sakit jiwa.
1: Alah. Tapi rindu sakit jiwa kita tadi odi mati.
0: Alah, pilih lupa wak lah ya.

0: Siap-siap boleh.
1: Yo, alai.
0: Apa siapan boleh ha?
1: Kena nak tak buta lagu dah alu kau tu ha? Abang selek mak.
0: Kalau nak tak buta lagu tu mana telefon lo abang selek.
1: Iyo, mak miss call lo balik anak. Iyo, iyo, iyo, iyo. Iyo, iyo, iyo, betul.
0: Siapan tu nama lo. Nama limo tibunya, mak pun tak lagu lo kan sedih selek ha?
1: Iyo, haa.
0: Untuknya mama pi ancak tadi kolala tadi unikadai ya selesai.
1: Iya, haa.
0: Kamu agak di kolala tapi arusi ke babang selep. Padahal dah lah cok lalu-lalu capeknya tu baat selesai.
1: Iya, baat tu.
0: Baat tu selesai. Hanya bagi arusi dah selesai.
1: Lain nak sibuk apa mungkin nak? Sedang sibuk mungkin nak.
0: Iya, pada di agi-agi asal di Bali, dua, tiga, bisa di Bali roti. Tak seleha.
1: Iya, iya.
0: Masih, tiga, bisa, tak seleha, tak?
1: Iya, haa.
0: Untuknya, si... Untuknya Puteri Tago, Regina, ke seleha, ya?
1: Iya, haa.
0: Regi, Kacang Nova, ke untuk si Ampera Uncu, Ampera Uncu tadi, tak seleha, ya?
1: Iya, Ampera Uncu.
0: Wanjai, ke seleha, ya?
1: Iya, haa.
0: Ni gay
1: uban gay
0: mak hitam si kumbang gay selesai ya.
1: Iyo. Kita nak dah kau buang buang tuan nak
0: kemari
1: kita
0: selesai. Alun lah. Ah, sibuk mungkin. Ah, ya sibuk. Yang mungkinnya jadi kita dah. Lah mungkin nak selesai.
1: Iya.
0: Nak selesai.
1: Iya, iya.
0: Ah, untuknya Puteri Tanjung lah
1: simpang apa tiang
0: mandi
1: kupi kami.
0: Salah
1: selesai
0: nyonya selesai.
1: Iyo, jadi. Iyo, jadi.
0: Lagunya kan ada selesa ya.
1: Iyo.
0: Lagunya kan ada ya.
1: Lain, lain, lain. Ha.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, Elo di sana penangan di belakangnya Abang Selap di sana masih ditunggu ya penampilan selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, gaek. Marapalam mak lagi gaek.
1: Ah, marapalam. Tak lagu mina, lagu minang malam-malam.
0: Iyo.
1: Asam.
0: Sama nak.
1: Apa kabar kalian? Sehat saja sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, gaek sehat. Gaek lagi sehat kan?
1: Alhamdulillah berkat semua bertemu lagi sehat ya.
0: Iya.
1: Seperti yang biasa-biasa saja.
0: Iya.
1: Nah, apa tak lagu lagi tak boleh ya.
0: Jadi, apa lagu gini ko?
1: Oh, anamunya ko. Kalau mana ini lalang di burun?
0: Iya, ada tu. Manangi.
1: Salam-salam untuk Kak Keleha ya.
0: Jadi,
1: Nah, salam pertama untuk Kak Keleha, dia selalu rindu Allah.
0: Iya, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Karena kakinya, tercapai api yang dibutuhkan.
0: Amin.
1: Dari segala bahaya yang banyak.
0: Amin.
1: Amin.
0: Gembal alamin.
1: Wanonen jana gadis ini semuanya sekarang
0: iyo,
1: makan maya.
0: Sedang makan.
1: Banyak-banyak makan wan, bertambah.
0: Iya.
1: Iya. Abu malam katung. Lihat. Jadi itu Aziza ke keluarga kecilnya.
0: Iya.
1: Al Felix Sabantako, terima kasih salamnya Mama Gaul itu pulau, terima kasih salamnya.
0: Iya.
1: Ini jadi Palala.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak, aja pemirik kumbang Mahita.
0: Iya.
1: Masih pasu Elisa di Manjuang.
0: Iya.
1: Putri Tanjuang.
0: Iya.
1: Putri Tanjuang di Kerehan Simpang apa? Sudah itu Pak D. Budi.
0: Iya.
1: Rika di Busur. Rika Tanjuangnya. Putri Tanjuang. Wih, patah marah. Aduh, setengah jam mungkin dia nak menelepon malam ya.

0: Bubu je Anisha. Alah, anak awak kamu nak lepon ni nak macam mana ya dia lah anak nanti. Labunya orang tu berdua tu. Datang tu dah usia ni.
1: Ya.
0: Itu lah macam kita dah habis.
1: Alah, ya, ya, ya, ya.
0: Apa ada di belakang lenyai tu nanti nanti. Kalau dalam area tu dah pernah ni masuk malam ni. Atau kali ni masuk malam labu tu macam kita okay. Mana putri sagu bawa jari-jari salah pantunnya di sini sah.
1: Iya iya iya iya.
0: Allah. Dan ini lah kalau betul lah.
1: Iya.
0: Alam je leh. Kebetulan lampu masih lah.
1: Panjang. Iya.
0: Ya, sudah tu salam lah Jo Anitanya, Dausnya di Batu Sangsa, Bang Pinai, di keluarganya.
1: Iya.
0: Juga Dahliar, TL, Mama Riri, Raju Alam, buat Mister, Mister Nazarnya, Putera Lemo Kacangnya.
1: Iya.
0: Kali dekat salam, Steph, Assalam, Kompak, Udaro, dari Jeban.
1: Iya.
0: Wan Jai, Wan TG, Wan TA, Putera Kacang. Ya, putera Tanjuangnya,
1: iya.
0: Edek, ayah Denai, ayah sekalian ayah dapat salam dari Jaiban.
1: Iya.
0: Ini saya kesadunya lah kesannya, dia bisa masuk orang di belakang.
1: Jadi. Nah, jadi.
0: Salam spesial untuk kesehat, keluarga mudah-mudahan selalu lindung.
1: Jadi, amin. Iya, amin. Doa yang sama untuk Gaiban ya. Ayolah, ditunggu lagunya Gaik. Iyalah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Panca Bana.
1: Iyalah di sana Pananga ya. Dari Gaiban dari sana ya. Lah ikut Pulau Bagabong di malam Nangko ya. Dan untuk di sana Pananga untuk salat Isya kita pada hari kini hari Kamis ya pada pukul 9 malam lewat 42 minit ya. Masih panjang waktu di sana, ada 10 minit kamu ko di sana ya. Ha, masih bisa gitu terima agak tiga orang penelpon kalau nak panjang-panjang ceritanya. Ayolah selamat malam untuk di sana kesadonya. Kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo assalamualaikum.
2: Salam Clea.
1: Iyo Ajo, marapalam Ajo.
2: Malam kita lagu minang malam ya.
1: Hujan dari bawah aja.
2: Jalabek,
1: serius? Alah pindah hujan. Biasa kami nan hujan.
2: Macam mana dah hujan ni?
1: Aman cerah tapi untungnya kau hujan memang galuk warnanya dia. Kau
2: hujan.
1: Pian lenturun eh. Rasanya lenturun eh. Iya nak dah lenturun eh dah. Tadi agak-agak lagi gerimis mah tapi alun nama boleh mencogok leh kan.
2: Iya.
1: Iyalah. Ba lagu aja kini ko.
2: Lagu aja lah.
1: Apa lagu kini ko?
2: Ini aja lah kira kira.
1: Jadi nama dendang dia jo. Nama dendang.
2: Semarang lah. Nama dendang nama nyanyi dia.
1: Nama nyanyi. jadi salam lalu jo.
2: Salam pertama untuk kita ada yang selamat tugas.
1: Iyo. Amin. Terima kasih banyak Ajo dan sama untuk Ajo.
2: Selamat datang ke Kedagut, nyawat Ganda ada Dau.
1: Iya.
2: Ada saya di Kajang, ada orang tua di Solo, ada putra di sana, ada Rejo Alam.
1: Iya.
2: Ada Kedagut, ada Kedagut,
1: iya. Iya. Iya.
2: Bang dari ibu kita mengalami
1: kita. Iyo, itu saja jo.
2: Iyo.
1: Iyalah. Cogok mencogok biko ya jo. Wak lagunya ya. Cibo cibo. Diambongan kan lawi dia orang ikut cibo mencibo. Iya, cibuk mencibuk anak. Ayo. Tak cibuk nanan iyo ya. Alah, iyalah. Iya, sama-sama jo. Makasih lah bagabuang. Iyalah, terima kasih banyak Ajo. Ini sangat pandangan dari Ajo menulis kumbang ya. Ayolah, masih ditunggu di sana di 082122708300. Sampai malam pula untuk Aldi di Jakarta sama Pak Zainal, untuk orang rumah keceknya ya. Selamat malam pula untuk all crew kita di rumah ya, untuk Pak Bos, Pak Firdaus, Pak Yul Fahmi ya. Untuk Kak Fran, ya semoga semakin hari dan semakin lebih baik kesehatannya Kak Fran ya. Salam pula untuk Bu Adis, untuk Mama Bagai di rumah. Untuk alumni All Crew Bahana di Masa Jubarado di Malam Nangko, nama dengar Radio Bahana ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses saja, hendaknya. Ayolah, diterima perempuan selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, iyalah. Si benda
3: wak. Bapak terlihat di Pulang Panjang.
1: Alhamdulillah, sehat bun. Nah, bunda lah sehat. Agak galak-galak.
3: Hatiku hujan, alat turun hujan jenan.
1: Oh, alun lah bun. Anda hujan
3: lagi. Hatiku hujan.
1: Tapi entahlah, entah gerimis di luar tau. Rasanya
3: lah,
1: alun lah.
3: Ayolah, berjalan lagi. Hatiku nak hujan, di hujan.
1: Iya, dia gihnya. Vitalah hujan lah ya. Ayo,
3: biarlah. Untuk awan mentu.
1: Iya.
3: Udah taman teman-teman awak tawan.
1: Iya, ya disiramnya bun ya. Iya.
3: Lagu apa lah kini dah ya, dari Ucok Jumara lah.
1: Iya, apa tu?
3: Oh, Kiambang Betawi.
1: Di jenis.
3: Salam untuk si An, untuk si Li, di Kampung Luyan Padang, daun dia.
1: Iya, jadi.
3: Salamnya tadi untuk Gaya Uban.
1: Iya.
3: Untuk Uncu.
1: Iya.
3: Untuk Gadi Pelala tadi.
1: Iya.
3: Untuk Magaun, untuk Mambo tadi. Untuk Aldi Jakarta sama yang Betno.
1: Iya.
3: Untuk Padin Subuh De.
1: Iya.
3: Nenek kamu namo sampai capek ya.
1: Jadi.
3: Ya duluan.
1: Lai.
3: Nah itu saya terlihat ya.
1: Jadi bon. Jadi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
3: Rancak bana.
1: Iyalah di sana pandang ya. Dari Bunda Dahliar di sana ya. Lah ikut bulu bergabung di Malam Nangko bersama kita ya. Yalah masih bisa suara orang lain di sana sebelum kita dengarkan suara azan ya. Yalah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, marapalam.
4: Lah minta lagu malam-malam je Kak Suleha.
1: Iya, si papa wah, ya terangga mama memanggil tadi ya.
4: lah masuk mama tadi.
1: Sangka wah ini menelpon papa tadi kiranya. Mak ambo di teleponnya.
4: Mambo di telepon ya.
1: Iya.
4: Lah bapak selingkuh. Lah mama.
1: Iya, baal itu.
4: Yo baal lagi.
1: Ayolah, apa lagu bapa gini itu?
4: Lagu kini ko saluan klasik lah.
1: Saluan klasik. Apa judulnya tu?
4: Lah hendak mana ngawa saluan klasik ko.
1: Iya, apa judulnya saluan klasik?
4: Singgalang.
1: Singgalang.
4: Ya.
1: Jadi. Yang dari Risma Misra Molai sama.
4: Yang dari Ayu Dewi dah.
1: Ayu Dewi, semantan. Singgalang ya.
4: Ya pokoknya saluang klasik lah. Bersalam-salam wa katuhu dalam belam juga.
1: Jadi.
4: Yang pertama sekali yang mau salam untuk Kak Seleha.
1: Iya, terima kasih banyak. Semoga
4: Kak Seleha selalu sehat dan selalu happy.
1: Amin, doain
4: tadi salamnya untuk One on End,
1: iya.
4: Dan seluruh kru Radio Bana, beserta pimpinnya, mudah-mudahan Radio Bana aku selalu jaya di udara.
1: Amin.
4: Tarik salamnya untuk Chandra, untuk Ibu Chandra doa. Mudah-mudahan Bu Chandra selalu sehat.
1: Jadi, mudah-mudahan menangnya Bu Chandranya.
4: mudah-mudahan Bu Chandra aku lagi menangnya.
1: Iya.
4: Doaku serta menyertaimu. Itu deh gara-gara mama tadi itu.
1: Iya.
4: Aku ingin akan untuk mama. Tapi pindah jadi ilai.
1: Pindah jadi ilai.
4: Ayo, tapi salamnya deh mengingat waktu nalah baga buang tadi. Ayo akan baga buang beko atau yang sedang menangga-nangga saja.
1: Iya.
4: Yang lai mananga suara putra Ipan dengan Kak Suleha pada malam hari ini ko.
1: Iya.
4: Salam sehat kesadualannya tua.
1: Iya.
4: Sedikit itu dulu Kak Suleha.
1: Jadi.
4: Ambo akhiri banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
4: Rancak Bana.

0: Dia saya nak pernah ngai yang dari Putra Arifan saya bantah kalau sana ya minta lagu Singgalang nuansa Saluang ya. Ila di sana kita jeda dulu di sana ya. Beko kita bersambung balik sebentar lagi dek suruh azan ya. Sebentar dulu kita. Adakan dulu suruh azan untuk warga Perempanjang berarti Pespuk Koto dan sekitarnya. Ayolah, sampai malam di sana. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat Isya kita ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat Isya.
2: Salat Isya.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 ml, Kalimax Top 500 ml, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan

0: Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: What?
4: Iya deh saya.
3: Ambonnya balik cincin kaluang yolo. Nah nombo pakai kukaiku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Adia malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopitia Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi uan deh elo udah koe. Ini mang cak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
3: Yuk subananyo, tuan.
4: Iyo dia, sayang.
3: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk, tuan. Tunjuk lambo, cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
6: Otot di wakak. Wahana.
7: Rancak bana.

103,2 Bon FM. Yalah, selamat malam untuk Icin ya. Lupa menyalaman Icin tadi ya. Ela Icin, ada Rindu Sakit Jiwa ya sama Yen Rustown, dan ada lagu-lagu Bekonang Kamu Muncul di Cim ya. Selamat malam Icin, mudah-mudahan lancar saja Icin, TL ya. Dan ada di Kacang. Ya, salam pula untuk Raja Alam Jawan Misar ya. Mudah-mudahan mendengar di malam nanti.

0: Thunder Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya. Saudara-saudara, kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown Saudara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Joe Baradai.

0: deh, kami lunggang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Nah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan.

0: Kan lebih pakai di Mau Bebal itu. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik itulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk akan kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awal kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk adon sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
3: Apa-apa, Deh, apa-apa, Deh, wakah, Deh, wakah. Bahana.

103.2 Ban FM. Di sana pandangan masih di mana palam kita di malam nangko di sana ya. Masih bisa kita terima dua orang penelpon lain. Nah, kami minta lagu, berkirim salam ya. Berkirim pesan di sana ya. Ah, iyalah, manyo kok. Kok matinya.

102 Ban FM. Di sana penangah bentuknya pudur dia. Yalah di sana kita kirimkan saja lagu untuk di sana-sana kita nalah bagabuang tadi di sana ya. Di mana palam di malam nangko. Icin, selamat malam Icin, One Mister, TL, Raja Alam ya. Untuk Ibu Peti Bungsu, Buta Arifan, Bunda Dahlia, Raja Munir, Gek Uban, Babang Seleb, Mande, ya, Rumah Makan Uncu, Nika Dipalala, Ma Ambo, Omega Ula.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda telah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: supporter Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi pecahnya River Plate.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja.

Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagulah Jo Baradai.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
4: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta

0: perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.